0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas sila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama 1 bulan.
6: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
7: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
6: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati 3 peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
9: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semangat terjadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan maupun produk kreatif lainnya
8: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
10: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
11: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
10: Ibu kayak yang mendesain langsung?
11: Iya, mendesain sendiri.
10: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
11: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yulian Sa- Andreas menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
12: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E, dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar, ya.
8: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu, Pak.
14: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
13: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
14: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
13: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada.
14: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
15: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayumanis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
16: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang pemerintah Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kompas dari Indonesia. Kami sudah pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Karena antisipasi besar kan dilakukan, tidak boleh langkah biasa. Kalau pengen hasilnya luar biasa.
15: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
17: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat. Bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
15: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
18: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
19: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua, namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
18: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
20: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
18: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedang Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
21: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
22: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
21: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
22: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
23: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
22: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
24: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologi seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang terjeberai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan, perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
1: di 20 tahun lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik. Sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
24: Sementara itu Taufik, warga Dusun Polsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut

0: yakni kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Sesaat lagi, RRI.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selainnya untuk anda umat Kristiani dimanapun berada, selamat mengikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Kalvari Ampana.
1: Di Jemaat GKI Agape Ampana dan GKI Ampana 2, ibadah Minggu.

Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Pengembangan PES Parawi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Ketua Umum Haryanto Kadarusman, Sekretaris Umum Margareta Hoke, ditandatangani dan dicap. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami sampaikan bahwa pada ibadah 2 minggu depan, tanggal 14 Juni 2026, akan diadakan pundi khusus untuk menggalang dana berpartisipasi untuk mendukung kegiatan PES Parawi Nasional yang akan diikuti oleh

ke undang-undang. Undi khusus akan jalan dalam ibadah pukul 6 dan pukul 9. Surat yang kedua. Gereja Kristen Sulawesi Tengah, anggota PGI, Tim Pengurangan Risiko Bencana atau PRB GKST, nomor 04/PRB GKST/Angka Romawi 5/2026, perihal

masuk gereja untuk memiliki pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan tanggap darurat dalam menghadapi situasi kebencanaan. Berdasarkan hal tersebut, tim PRB Sinode GKST

tidak akan menjadi sia-sia, tetapi nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Ibadah kita saat ini memperingati bulan Oikumene dan hari ulang tahun ke-76 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tema pada saat ini yaitu keesaan

Di tengah dunia yang terluka oleh ketidakadilan, penderitaan, tangisan bumi karena berbagai krisis, marilah beribadah dalam pengakuan bahwa Allah hadir dan Allah tetap setia. Marilah menyembah dalam roh dan kebenaran Allah. Pujilah nama Tuhan dengan sukacita. Mari kita menyanyi.

0: ibadah syukur hari ulang tahun ke-76 PGI dan bulan Oikumene saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian
1: dan menyertaimu juga.
0: Silakan duduk.

kita di hadapan Allah dalam kesadaran dan penyesalan yang mendalam atas segala dosa yang nyata dalam hidup ini. Saya mengajak kita semua, mari merendahkan diri menghampiri hadirat Tuhan dalam doa, seraya mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang merendahkan diri di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan Allah.

kami datang memohon ampun. Layakkan kami menjadi anak-anak tebusan darah. Beri pengampunan dan damai sejahtera melalui pertolongan Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami ke jalan yang benar. Baharui kami Tuhan, dan sucikan kehidupan kami di hadapan. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat, kami datang membawa seluruh kehidupan kami kepada. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa

0: menyucikan kita dari segala kejahatan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Beri salam pada teman kiri dan teman kanan yang ada.

0: mari kita masuk dalam litani Mazmur pada hari ini. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur.
1: Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi.
0: Dia yang menutupi langit dengan awan-awan,

0: kepada kegagahan kuda.
1: Ia tidak senang kepada kaki laki-laki.
0: Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia,
1: kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya.
0: Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Alamu, hai Sion.

saudara jemaat Tuhan, sebelum kita dilayani berita firman Allah, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah pada pagi hari ini. Kasih-Mu yang indah terus menuntun menyertai hidup kami. Bahkan di pagi ini Tuhan, Engkau melayakkan kami umat-Mu menaikkan puji-pujian, menaikkan penyembahan di hadapan, dan di dalamnya Tuhan kami akan dilayani dengan berita firman. Beri hikmat, kemampuan, kebijaksanaan, dan urapi kami Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menerima firman-Mu pada hari ini. Dan firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami, akan menjadi penuntun dalam setiap langkah hidup yang kami jalani. Olehnya Tuhan berfirmanlah hari ini, sedialah hati kami untuk dilayani. Dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang hidup, kami mau membaca firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini ada dua bagian Alkitab. Yang pertama dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 26, dan Perjanjian Baru, Yohanes 15 ayatnya yang ke-26 dan 27. Mari kita akan baca bersama Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 ini, karena satu ayat kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26. Mari kita mulai membaca bersama. Kita mulai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-26 dan 27. Ayat 26 akan dibaca oleh kaum perempuan, dan ayat 27 akan dibaca oleh kaum pria atau laki-laki. Silakan prokantor pandu. Ayat 26

persekutuan lansia, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, selamat pagi dan shalom. Dalam kasih Tuhan kita boleh berjumpa di ibadah hari ini, dan sebuah sukacita juga bagi kita bahwa hari ini kita boleh bersama dalam ibadah ini dengan kasih kita Bapak Wakapolres Tounah yang boleh hadir bersama dengan keluarga. Barangkali bisa berdiri dulu Pak, bersama keluarga, anak-anak, menghadap ke jemaat, nanti bisa ketemu, diketahui mana Pak Kapolres yang ada pada saat ini. Jadi kedua kali ini beliau datang, setelah dilantik, datang beribadah di tempat ini. Memang kehadiran pertama kemarin, belum banyak jemaat yang

0: progres yang ada di Touna yang bersama-sama dengan kita di jemaat ini, supaya bisa diketahui oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh menjalani kehidupan dan kita berada pada minggu terakhir di bulan Mei ini, atau hari ini pada tanggal 31. Tentu banyak hal yang kita jumpai dalam hidup ini hanya karena kasih dan perkenan Tuhan semata. Dan kita menyadari bahwa ini bukan karena kita kuat dan kita hebat, tetapi kasih Tuhan yang tetap menopang dan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian dalam menjalani kehidupan ini. Tema yang akan mengantar kita pada saat ini dalam ibadah ini adalah karya Allah, Trinitas dalam gereja. Nah, saudara-saudara, Minggu Trinitas adalah masa di mana umat diajak menyadari karya Allah yang senantiasa berlangsung dalam relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kesatuan hakikat dan kehendak Allah. Nah, Trinitas menunjukkan bahwa hidup gereja mestinya menunjukkan kesatuan hidup bersama yang mencerminkan sebuah hubungan dengan kasih Allah yang ada. Gereja dipanggil untuk menjadi gambar Allah, yaitu dalam sebuah komunitas yang hidup di tengah kebersamaan yang setara, saling menopang dan terus berbagi serta saling memberdayakan, saudara. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi, ini sangat jelas dan begitu terang, begitu tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang dituliskan. Dan kitab Kejadian ditulis dalam konteks kehidupan dunia timur yang didominasi budaya Mesir dan Babel, saudara. Kehidupan beragama banyak dipengaruhi oleh pemahaman bahwa dunia terdiri dari ilah-ilah yang ada. Nah, raja dianggap sebagai wakil dewa, sehingga pernyataan bahwa manusia adalah gambar Allah dalam teks ini merupakan pernyataan yang mengkritik budaya agama pada waktu itu, saudara. Sehingga dengan status kekuasaan raja yang tidak terbatas bisa menindas segala jajahan termasuk Israel pada waktu itu. Maka pada Kejadian pasal 1 ayat 26, ini pengajaran yang menegaskan tentang pemulihan martabat manusia, saudara, termasuk martabat Israel pada waktu itu, di mana firman mengatakan manusia adalah gambar Allah. Artinya, manusia gambar Allah, manusia bebas lepas dari segala perbudakan dan pelecehan kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita merusak gambar Allah, atau ketika dalam hidup kita ini saja membenci sesama kita manusia, itu berarti dalam diri kita telah merusak gambar Allah yang sama dengan diri kita. Itu yang dikatakan. Nah, karena itu Allah berkarya dalam hakikat kekuasaan satu serta kehendak bersama dengan Roh dan Firman-Nya. Nah, penciptaan manusia didasarkan pada pola hubungan Allah, yaitu kasih, tanggung jawab, dan kerjasama. Nah, jika Allah adalah komunitas kasih, maka gereja atau manusia dipanggil untuk dapat merefleksikan hubungan secara sosial yang dijalani oleh manusia dalam dunia ini. Nah, ini mau mengajarkan kepada kita pada intinya bahwa pada Kejadian pasal 1 ayat 26 adalah bagaimana hubungan kita sebagai orang percaya mau menerapkan kasih di tengah-tengah sesama manusia sebagai gambar ciptaan Allah yang mulia. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan hubungan yang baik, hubungan kasih, hubungan tanggung jawab, dan hubungan kasih atau hubungan kerjasama itu dalam hidup kita sebagai orang beriman? Apakah kita benar-benar sudah mewujudkan sebuah kehidupan yang di dalamnya menghargai, mensyukuri Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia? Kemudian saudara, dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Nah, ini perikop ditulis untuk komunitas Kristen awal yang mengalami tekanan sosial dari lingkungan orang-orang Yahudi non-Kristen. Kelompok ini adalah komunitas yang sering dikucilkan karena iman mereka, saudara. Orang Yahudi sering mempertanyakan siapakah Yesus, mengapa harus mengikuti Dia. Nah, ini tekanan yang dialami oleh orang-orang yang ada pada waktu. Nah, karena itu Yohanes menulis Injil mengkuatkan identitas komunitas mereka melalui pemaknaan teologis bahwa Yesus, Roh Kudus, dan Allah adalah sehakikat, saudara. Nah, ancaman juga yang diterima dari tekanan politik Roma pada waktu itu. Kekuasaan Roma menganggap bahwa jemaat mula-mula sebagai sekte atau kepercayaan yang dapat membahayakan, saudara. Maka situasi ini Yesus memberikan Roh Penolong yang adalah pesan yang menguatkan bagi komunitas yang terancam, saudara. Nah, kata penghibur memberi gambaran bagi kita bahwa kekuatan Allah yang membela, memberi legitimasi pada kelompok-kelompok yang lemah. Nah, jemaat mula-mula dipanggil untuk bersaksi sebagai tindakan kesetiaan pada Yesus. Dan hal ini merupakan sikap ketaatan pada relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Nah, oleh karena itu, Yohanes mengingatkan untuk memelihara perkataan Yesus dalam kehidupan mereka dan juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus memerintahkan para murid untuk bersaksi bukan sebagai hal-hal yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang hidup oleh Roh itu sendiri, saudara. Roh Kudus memberi dan memampukan jemaat mula-mula menjaga, memelihara, bahkan ada pengajaran solidaritas sosial dan memberi keberanian menghadapi berbagai tekanan-tekanan termasuk tekanan budaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini dalam perenungan kita di Minggu Trinitas yang kita jalani hari ini, menjadi kesimpulan bagi kita semua, yang pertama, gereja dipanggil menjadi komunitas yang harus merefleksikan hubungan kasih yang telah dinyatakan dalam Trinitas untuk kita bawa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Artinya, gereja harus mampu menciptakan ruang yang aman, ruang yang mendukung tanpa ada tembok pemisah atau sekat dalam hidup ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, identitas gereja dibentuk dalam sebuah relasi, bukan dibangun dalam sebuah konsep individual. Trinitas membawa hidup yang sejati dan mengikat persaudaraan serta persekutuan bersama dengan Tuhan.
1: Kemudian yang ketiga, kesaksian gereja merupakan karya bersama Allah dalam Trinitas. Dan Roh Kudus memberi keberanian pada gereja untuk menyuarakan tentang kebenaran, keadilan, dan kasih dalam hidup ini. Karya Trinitas Allah memampukan gereja sebagai agen pemulihan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai gambar Allah yang sempurna, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, gereja atau kita orang percaya dipanggil merawat dan membangun kedamaian serta memperjuangkan martabat kemanusiaan dalam iman percaya kita. Bangunlah sebuah komunikasi kebersamaan dan sukacita dalam Tuhan. Amin. Saudara dijemput kita semua berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman di hadapan Tuhan dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Kita akan ucapkan bersama-sama kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
0: Jemaat, dalam ibadah hari ini, saudara, kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Oleh karena itu, dengarkanlah penetapan perjamuan. Dengarkanlah kisah misteri Kristus tentang penetapan sakramen perjamuan kudus. Pada malam waktu ia dikhianati oleh murid-muridnya, ia duduk makan bersama mereka. Ketika mereka hendak makan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan memberikannya kepada mereka dengan perkataan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh karena itu kini kita mengikuti teladan dan perintah Tuhan. Kita mengambil roti dan cawan ini, sesuatu yang biasa dari dunia, digunakan Kristus demi makna dan tujuan yang luar biasa. Dan sebagaimana ia mengucap doa sebelum membagikan, marilah kita melakukannya juga. Tuhan bersama dengan saudara sekalian.
2: Dan bersamamu juga.
0: Angkatlah hatimu kepada Allah.
2: Kami mengangkat hati kepada Allah.
0: Mari kita berdoa. Dimuliakanlah kiranya Engkau ya Bapa, kepadamu kami bersyukur sebab Engkaulah Allah kehidupan dan kebenaran. Bersemayam dalam terang sebelum segala sesuatu ada, sumber segala hidup dan sumber segala kebaikan. Engkau menjadikan segala sesuatu memenuhi segala berkat-Mu. Engkau menciptakan mereka untuk memuji dan dalam keagungan cahaya-Mu. Ketika tiba di penghujung, kala kami bumi penuh kemuliaan, Engkau menciptakan manusia dalam gambar dan rupa-Mu. Untuk menata layani semua karya-Mu, Engkau memberi nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami bersuara memuliakan nama-Mu. Kini dengan seluruh kuasa sorga dan bumi, kami menyanyikan kemuliaan-Mu. Amin. Panggilan Tuhan untuk perjamuan kudus. Dengarlah suara panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bahagian dalam kesukaan kudus, dalam kesukaan perjamuan kudus ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.

Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, beberapa hal disampaikan sebelum perjamuan dilaksanakan. Perjamuan ini hanya berlangsung satu kali. Dan bila ada Bapak Ibu yang belum sempat menerima roti dan anggur, bisa mengangkat tangan untuk dilayani. Kemudian, yang berhak menerima roti dan anggur ialah mereka yang telah diteguhkan sebagai anggota sidik gereja. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, kita arahkan hati kepada Tuhan supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Disilakan maju.

kita akan masuk pada perjamuan kudus saat ini. Sebelum perjamuan ini dimulai, adakah dari kita yang belum menerima roti dan anggur? Karena perjamuan ini akan berjalan hanya satu kali. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk pada persiapan diri kita, doa pribadi kita untuk masuk pada perjamuan. Mari kita berdoa.

dengan tubuh Kristus, ambillah dan lakukan kamu sekalian menjadi peringatan akan dia. Silakan dimakan.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzul bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

0: Aga, kau tidak tahukah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, Kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitukah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Tentunya kami percaya bahwa siaran ini, yaitu Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, memberikan masukan yang baik untuk Anda. Hadir bersama saya Pak Sukamdi seperti biasanya, beliau akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hubungan antar pasangan, bagaimana Anda berada di komunitas, bagaimana pola asuh anak, dan tentunya ada banyolan-banyolan yang pasti membuat Anda tersenyum seorang diri atau rame-rame atau bersama pasangan. Pak, topik kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan moral dan karakter. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Kita sudah berbicara banyak tentang karakter, tentang moral, dan pasti ada yang ngedumel nih, bilang, itu lagi. Nggak apa-apa. Ini perlu berulang-ulang dibicarakan. Bosan? Nggak juga, karena ada hal-hal baru yang akan disampaikan tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah perbedaan dan kesamaan antara karakter dan kepribadian. Ini dulu, Pak.
2: Iya, memang dalam penampilan atau dalam keberadaan manusia atau yang disebut seseorang itu sangat punya kompleksitas di dalam potensinya. Ya, di dalam diri manusia itu kan ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh katanya ya.
1: Pak, sampai sini dulu. Emang jiwa dan roh itu berbeda ya?
2: Berbeda, ya. Pada konteks penciptaan itu berbeda. Jadi roh itu yang memberi hidup pada jiwa-jiwa. Nah, jadi roh itu adalah fungsi kehidupan. Tapi kalau jiwa itu fungsi daripada perilaku yang ada dalam kehidupan itu. Makanya ada berpikir, ada merasa, ada emosi. Dan
1: itu jiwa?
2: Jiwa. Jadi jiwa itu terdiri dari pikiran, emosi atau perasaan, kehendak atau kemauan. Tapi kalau roh itu berfungsi sebagai pewahyuan, persekutuan dengan sang pencipta, itu pasti lewat roh yang biasa dalam bahasa Yunani itu ruah itu biasa kadang diidentifikasi dengan hati. Hati itu bukan jiwa, jadi sebenarnya itu daripada sumber pemberi hidup itu ya, fungsinya ya, di sana.
1: Hati dalam hal ini bukan bentuk hati, tetapi
2: bukan jantung dan tubuh yang disimbolkan kepada
1: fisik,
2: panca indera. Nah, ketika potensi itu ada di dalam namanya manusia, makanya manusia itu berbeda dengan binatang karena binatang itu hanya punya naluri, ya. Dia tidak punya roh. Makanya roh itulah yang membedakan orang tentang yang baik dan yang benar, yang salah dengan yang yang jahat dengan yang baik, yang benar atau yang salah. Itu fungsi
1: roh.
2: Nah, roh itulah yang mempengaruhi cara berpikir kita. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu tentu adanya inspirasi daripada roh yang baik, karena makanya orang yang berpikiran baik karena dia punya persekutuan roh hati dengan sang pencipta dalam persekutuan mereka, mau meditasi, mau sembahyang, itu kan sebenarnya mendekatkan ketenangan hati. Kalau orang hatinya tenang, emosinya itu baik. Ya kan begitu. Nah, lalu apa bedanya antara karakter dan kepribadian ya? Yang jelas karakter manusia itu adalah sifat kepribadian atau nilai-nilai yang melekat pada seseorang yang membedakan mereka dari orang lain. Jadi karakter itu ada di dalam kepribadian atau yang biasa disebut personality, ya. Itu mencerminkan bagaimana seorang berpikir, merasa, bertindak dalam berbagai situasi. Nah, keduanya memang mencerminkan siapa seseorang itu. Baik karakter maupun kepribadian menunjuk bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak.
1: Okay.
2: Ya, dan juga perbedaan atau kesamaannya itu sama-sama bisa dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Genetik atau keturunan, lingkungan, atau pengalaman hidup, pendidikannya, atau juga membentuk sebuah karakter maupun kepribadian daripada seseorang. Nah, inilah yang menjadi prinsip antara adanya perbedaan atau sebuah kesamaan. Tetapi yang jelas, karakter itu nemplek di dalam kepribadian seseorang sebagai ciri kepribadiannya atau sifat kepribadiannya itu ada di dalam karakter.
1: Oke. Kemudian Pak, tadi kan perbedaan dan kesamaan karakter dan kepribadian. Lalu apa perbedaan moral dan karakter?
2: Iya. Nah, jadi kepribadian itu isinya itu tentu karakter gitu ya. Nah, karakter-karakter itu akan tercermin dalam perilaku yang disebut norma, moralitas, atau etis. Nah, itu supaya kita itu bisa mencoba untuk membuat sistematika yang benar ya. Jadi kita ini kan punya kepribadian ya. Nah, kepribadian itu salah satu kemampuannya itu adalah ada sifat atau ciri yang disebut karakter kita. Nah, karakter itu akan muncul dalam sebuah perilaku atau sebuah perbuatan atau sebuah pekerjaan. Nah, itu akan menghasilkan apakah dalam karakter yang bermoral, makanya ada moralitas, karakter moralnya itu jelek ya. Apakah dalam bentuk norma, karakter yang punya sopan santun, punya ketertiban atau etis atau etiket atau sikap yang benar dalam membawa dirinya. Ya, pada aspek itu. Tapi itu memang gak bisa dipisah satu-satu. Wah, saya maunya ini dan itu, enggak. Karena itu ada dalam satu kompleks yang disebut potensi kepribadian itu.
1: Oke. Jadi moral dan karakter itu memang berbeda, tetapi akan membentuk sebuah kesatuan dalam berperilaku. Oke. Kalau misalnya seorang suami atau istri, dia misalnya hidupnya seenak aja gitu loh, dengan pemikiran bahwa pasangan saya udah tahu kok, pasangan saya udah ngerti kok fungsinya sebagai suami, ya harus menghidupi keluarga, bertanggung jawab secara materi, sementara istri menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam pengaturan rumah tangga atau keluarga. Tetapi nyatanya orang ini seenaknya gitu loh. Ah, sudahlah. Saya juga capek. Ini mungkin juga bisa terjadi dalam pernikahan yang usianya cukup berbeda. Misalnya suaminya jauh lebih tua gitu ya. Udah mau jompo disuruh cari uang, bertanggung jawab. Jadi ada hal-hal di mana menurut pandangan umum gitu, suaminya udah nggak berfungsi lagi secara tanggung jawab. Bapak melihat ini sebagai moral atau karakter yang menyerah kepada sebuah situasi karena faktor usia, atau kalau bukan faktor usia tanggung jawabnya kurang bahkan tidak, dan sebaliknya.
2: Iya. Jadi dalam diri seseorang ya, tentang kepribadian seseorang, apakah dia introvert atau ekstrovert, yang tercermin dalam potensi di karakternya, kemudian dalam proses perilaku, perbuatan, dan keputusan yang dia lakukan. Bagi orang-orang yang menyerah pada situasi dan keadaan, itu biasanya dikategorikan sebagai orang yang lari daripada kenyataan hidup. Atau dari masalah hidup. Kenapa bisa muncul seperti itu? Biasanya dipengaruhi oleh perasaan minder dari pengalaman masa lalunya, dan itu akhirnya mengubah norma perilaku hidupnya sebagai orang yang menghakimi dirinya. Gambar dirinya jelek. Poor of self itu artinya dia sudah memagari dirinya sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak mampu, karena dia terjebak dengan menilai, menghakimi gambar dirinya itu jelek. ya, gambar dirinya jelek dan sebagainya. Nah, inilah yang seringkali orang-orang itu menjadi korban, dalam bahasa kasarnya itu dia mengkhianati dirinya sendiri. Dia merusak dirinya sendiri dengan berbagai kelemahan sebagai alasan yang benar. Dan bayangin kalau ini terjadi dalam kehidupan suami istri, maka keluarga itu seperti ada di dalam suatu bahtera atau kapal Titanic yang sedang nabrak gunung salju. Hancur. Ya. Kenapa? Dia sedang kehilangan arah terhadap tujuan dirinya. Kalau orang sudah kehilangan tujuan dirinya dan gagal mengenal dirinya, maka kalau dia berkeluarga, dia sedang menghadapi masalah dengan tambahan saat dia menghadapi pasangan hidupnya. Dia sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri, ini sekarang ditambah dengan juga pasangannya. Bayangin. Nah, makanya penting bagi kita sebagai seorang yang punya identitas kepribadian itu, milikilah karakter yang kuat. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana kita bisa membangun diri bahwa saya punya potensi, saya punya kemampuan, saya punya keputusan, saya berada dalam situasi sebagai orang yang bisa bertanggung jawab. Nah, ini harus terbangun dalam gambar diri kita. Walaupun juga tekanan pengaruhnya itu ada, tapi kalau kita fokus kepada kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan, nah, satu langkah pun tidak akan maju. Bukankah dikatakan begini, untuk kamu bisa melangkah sampai 1000 langkah, itu ditentukan langkah yang pertama itu kamu berjalan apa tidak.
1: Okay. Jadi,
2: itu yang menjadi prinsip.
1: Okay. Pendengar, saat ini Anda masih bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi, yang menjelaskan berbagai hal, sifat karakter, moral, etika, dan juga masalah-masalah yang timbul dalam relasi hubungan antar pasangan. Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari keluarga. Bagaimana sikap Anda di masyarakat itu pun dipengaruhi oleh relasi dalam keluarga. Saya berharap program ini memberikan masukan yang baik agar Anda dapat lebih bijaksana melangkah dalam kehidupan ini. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas saat ini, memang terlihat kok ya dia saling berhubungan. Mungkin juga gimana caranya saya ini punya moral yang baik atau karakter yang baik, atau saya punya dua-duanya atau sama sekali tidak punya dua-duanya. Ini cilaka ya Pak.
3: Gak hidup dia berarti.
2: Nah itu mungkin cuma punya naluri kali ya. Ya sama kayak bebek tuh.
3: Bebek binatang.
2: Nah Pak, saya mengulang lagi pertanyaan ini. Ya, menurut Bapak, moral itu terbentuk dari karakter atau sebaliknya? Dan bagaimana moral itu membentuk karakter?
3: Iya. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Memang kayak kalau kita lihat pertanyaan itu moral, karakter, kepribadian, itu kok rasanya hidup ini rumit sekali ya?
2: Betul. Wong saya yang dengar aja, oh gitu ya.
3: Wah, ternyata begitu banyak problematik dalam kehidupan.

0: Moral itu adalah seperangkat nilai tentang benar atau salah yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, agama atau masyarakat. Nah, ketika seseorang menerapkan moral dalam kehidupan sehari-hari, hal itu menjadi bagian dari kebiasaannya yang kemudian terbentuk sebuah karakter yang menjadi ciri atau menjadi sikap seseorang. Contoh, seorang anak diajar bahwa berkata jujur adalah hal yang benar. Benar ini kan sifatnya moral, ya. Jika anak itu terus menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, ia akan tumbuh menjadi orang yang memiliki karakter yang jujur. Nah, contoh ini ya, ini seringkali menjadi problem. Orang tua sering tanpa sadar membuat, melatih, dan menginformasikan anak untuk belajar tidak jujur.
1: Boong.
0: Jadi anak itu bisa tidak jujur itu karena impartasi daripada orang tuanya. Contoh, orang tuanya kredit motor. Kemudian debt collector datang.
1: Yeah.
0: Nah, orang tua ini tadi memberitahu kepada anaknya, "Nak, nanti kalau ada penagih hutang bilang mamah tidak ada." Ya?
1: Boong.
0: Nah, anak pasti bilang, "Oh ya, mah," gitu. Nah, betul. Mamahnya kan ada di kamar nih,
1: yeah.
0: Di kamar. Debt collector datang, penagih hutang itu datang. "Halo, Nak. Mana Ibu? Ini belum bayar nih." Nah, anak akan menyampaikan apa yang diajarkan orang tua. "Tadi mamah bilang, mamah bilang tidak ada." Nanti kalau ini terus dilatih, ketidakjujuran ini, nanti anak ini akhirnya terpatri, terbentuk karakter bahwa tidak jujur itu sebagai pembelaan yang benar. Contoh lagi, ada orang tua untuk kasih makan anak itu caranya dengan cara menakut-nakuti, nanti dilaporkan ke pak polisi. Kalau kamu gak mau makan, saya laporkan ke polisi. Akibatnya apa? Anak ini karakternya jadi rusak, nanti kok dia melihat polisi, dia trauma.
1: Gitu ya?
0: Iya. Nah, saya itu pernah, wes, nanti kalau kalian pada gak mau makan, tak panggilkan pak guru. Nah, contoh kan yang di Gubernur Jawa Barat kan cuma video.
1: Ya.
0: Ada anak yang gak mau mandi, ada yang gak mau belajar, gak mau makan, disetelkan video.
1: Iya. Itu bagaimana?
0: Nah, itu pada aspek pendidikan secara psikologis mungkin dibenarkan. Ya. Tapi juga ada dampak sosialnya. Nanti kalau anak-anak ini ketemu Pak Gubernur,
1: takut.
0: Dia jadi takut. Karena ternyata padahal ketika anak-anak ini ketemu Pak Gubernur ini tadi, Pak Gubernur ternyata juga kasih roti, kasih makan, digendong.
1: Ternyata Pak Gubernurnya baik.
0: Baik. Nah, kemudian anak itu punya persepsi apa? Oh, ternyata mamahku itu
1: bohong.
0: Siapa yang merusak karakter ini?
1: Nah, lah, jadi apa? Itu kan menurut saya.
0: Makanya seorang psikolog itu kan sebenarnya sedikit tidak setuju dengan pola ini. Tapi orang tua merasa itu menguntungkan.
1: Nah, kok jadi, ya hidup ini serba salah ya.
0: Ya itu tadi, karena memang antara pertimbangan, kebijakan dan fasilitas itu memang membutuhkan suatu pertimbangan analisis, nanti akan muncul kalau sudah ada korban. Biasanya begitu. Nah, itu bukan problem sosial itu ya. Nanti ternyata, nah, inilah yang disebut problem karakter yang menyimpang dari moral. Itu sering orang tua contohnya sebenarnya maunya baik, tapi bentuk menanamkan itu rasa takut dan gambar diri yang rusak tentang seseorang. Ini anak menginput informasi itu. Dan sehingga anak itu punya gambar diri yang salah tentang orang lain. Apa pak gubernurnya, atau pak polisinya, atau apa. Nah, makanya penting dalam memberikan pengetahuan, kan di dalam kegiatan mengajar anak itu kan ada tiga, yaitu mengajar knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian mendidik moralitasnya, nilai sikapnya, dan keterampilannya, bagaimana supaya dia bisa makan yang benar.

0: ya taruh di atas meja. Nah seringkali kan orang tua kalau anak tidak mau makan dibawa keluar.
1: Iya, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan sampai 2 jam.
1: Iya, nanti padahal kalau itu habis, debu di situ.
0: Makanya kadang pembantu lebih gemuk daripada anak. Karena kalau tidak habis yang curikan pembantunya.
1: Pembantu,
0: ya, ini hanya Gojek, tapi nggak semua begitu. Nah, seringkali akhirnya orang anak terbentuk bahwa makan di luar lebih enak daripada di rumah.
1: Di dalam.
0: Nah, betul. Jadi itu etika-etika secara etis itu harus menjadi pertimbangan bahwa itu juga sangat mempengaruhi kepribadian dalam membentuk karakter anak.
1: Iya, menarik tadi mengenai bohong-bohong itu, Pak. Saya juga punya pengalaman, teman saya tuh punya TV. Nah, dia mau di TV itu ditaruh di temennya. Lah, udah lama rasanya karena teman itu tidak punya TV. Jadi teman saya mau ambil ini TV. Rupanya si bapak ini ngomong ke anaknya, "Nanti kalau ada ibu ini datang, bilang saya gak ada ya, bilang papa gak ada." Weh, yang datang berdua sama saya kan. Anak ini keluar dengan lugu apa jujurnya, dia bilang, "Oh ya tante, papa suruh bilang bahwa papa gak ada di rumah." Ketawa kita, ya ampun, ini kayak burung beo aja. Beo lihat dia ada, tapi begitu orang datang, "Papa ada gak? Papa ada, papa ada, papa ada." Cilaka. Jadi memang itu hal-hal yang tadinya kita pikir gak apa-apa, ternyata
0: merusak.
1: Apa-apa.
0: Iya, ya, ya. Berdampak. Berdampak. Ya.
1: Pendengar, berbicara tentang moral dan etika ini memang saling terkait. Siapa yang mau disalahkan? Siapa yang benar? Ya. Tetapi kalau Anda belajar, salah satunya melalui program ini, Anda dapat menyimak dengan baik dan memutuskan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, tanpa terasa kami dibatasi memang oleh waktu dan kami harus mengakhiri perjumpaan ini. Tapi ada pertanyaan yang perlu untuk diberitahukan oleh Pak Kamdi saat ini. Pak, apa penyebab krisis moral saat ini? Karena melihat di media sosial, kan apa-apa sekarang gampang ya kita lihat di media sosial, betapa banyak orang menjadi apa ya? Kalau saya bilang mungkin krisis moral kali ya. Sehingga kadang-kadang mereka apa ngerti, apa nggak ngerti, sadar, apa nggak sadar, bahwa mereka sedang krisis moral saat ini. Bagaimana pendapat Bapak?
2: Ya, memang sekarang ini banyak istilah kata krisis. Itu sampai kepada aspek bukan masalah krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepemimpinan. Tapi juga pada krisis kepribadian yang menyangkut masalah moralitas hidup. Ya. Jadi krisis moral itu terjadi, bisa terjadi ketika nilai-nilai moral dalam masyarakat mulai ditinggalkan atau tidak lagi dijadikan pedoman dalam bertindak. Kalau itu krisis moral dalam keluarga, berarti nilai-nilai tujuan berkeluarga itu sudah ditinggalkan, tetapi mengembangkan sikap-sikap egosentris, menuntut, saling menghakimi, saling menyalahkan, dan saling berebut peran dan fungsi kepemimpinan di situ. Ya. Jadi penyebab utama krisis moral itu terjadi satu, karena kurangnya memang pendidikan moral ya, tentang budi pekerti itu sangat sangat rendah sekali, cenderung mengabaikan tentang masalah pergaulan bebas, tentang masalah kebebasan berekspresi dan macam-macam, sehingga seringkali menganggap yang amoralitas dianggap malah itu nilai-nilai moralitas yang terekspresi dalam masyarakat demokrasi, sosial demokrasinya ya. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang memang tidak bisa memberikan pengaruh yang baik atau dalam bahasa umum itu negatif ya, lingkungan sosial seperti pergaulan yang buruk, kebebasan seks dan macam-macamnya ya. Nah, itu bisa menimbulkan persoalan yang baru. Bagaimana seorang remaja yang jujur tetapi karena lingkungannya melakukan kecurangan dan ia ikut-ikutan, lama-lama dia terjadi kehilangan moralitasnya. Dan yang terakhir ya, kita harus punya sikap kehati-hatian dalam merespon kemajuan teknologi yang tidak bisa kita kontrol. Ya, kita mesti hati-hati sekarang bagaimana pengetahuan dan berbagai perilaku kehidupan amoralitas itu begitu mudah diakses oleh anak-anak yang belajar ilmunya itu tidak di pendidikan yang benar, tetapi di lingkungan pergaulan yang memang mereka bisa menyembunyikan akses-akses yang memang belum usianya, video porno, film-film yang tidak layak, dan belajar tentang bagaimana terbuai dengan berbagai tawaran obat-obat terlarang dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi penyebab moralitas itu menjadi krisis.
1: Iya. Pendengar, ada banyak hal. Kita memang hidup dalam dunia yang mengalami kemajuan teknologi yang pesat di berbagai bidang. Pertanyaan penting yang mungkin harus direnungkan bersama. Apakah kita hanyut dalam kemajuan teknologi ini sehingga menghilangkan nilai dan moral yang sebenarnya harus kita pertahankan, harus kita jadi pelakunya sampai pada waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya, jadi kami berharap melalui program ini Anda diberikan masukan yang baik, dan tentunya untuk menjalaninya Anda harus berhubungan erat dengan Sang Pencipta. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber, dan beliau adalah dosen, pengajar, sampai diberi predikat pada waktu bertugas di Sulawesi, Pak Guru. Ya. Juga orang yang mempunyai komunitas-komunitas tertentu untuk dibina dalam rangka membangun moral dan karakter yang baik ini. Beliau akan berjumpa dengan Anda di lain kesempatan dalam topik-topik yang menarik. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda, dan tetaplah bersama kami di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
1: Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami.
0: Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
0: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
0: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja ngulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Dan Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengulang.

Dengan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1 belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampana. Menyuarakan

Pernahkah kamu bertanya kenapa ya air laut rasanya asin? Air hujan yang turun ke bumi membawa garam dan mineral dari batuan dan tanah. Semua itu mengalir lewat sungai ke laut dan terus menumpuk selama jutaan tahun. Itulah kenapa air laut terasa asin. Bukan karena dicampur garam, tetapi karena alam yang bekerja.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga

Sopu adalah istilah sumpit pada suku Wana yang wilayah pemukimannya tersebar di Kabupaten Tujuh Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Sopu juga sering digunakan untuk sumpit oleh suku Kairidaa. Alat berburu ini berbahan dasar bambu atau bulu, atau dalam bahasa Taawana adalah balo. Bambu jenis ini juga bisa digunakan menjadi tombak dengan meruncingkan bagian ujungnya. Terkadang ada yang meyakini bahwa peralatan sopu yang disimpan lama dan berusia tua memiliki kekuatan magis, di mana pemakainya percaya sopu dapat memberi kekuatan lebih kuat dari biasanya. Jika mata sopu dilesatkan, dapat mengena sasaran dengan tepat dan memiliki daya lesat yang tinggi.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Prosatorium yang Panah, dan kurang lebih 60 menit sudah kami menemani Anda dengan lagu-lagu budaya daerah tentunya. Dan di pukul 14.30 nantinya kami akan hadir dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Panah.

0: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore ya pendengar Pro 1 di Riampana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira menemani Anda di Pro Dangdut sore hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Dan seperti biasa kami hadir menemani hingga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kita ke panelfon yang pertama, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma di Delima. Lagi ngapain ini Ibu Fatma?
1: Ada baring-baring, bertunggu-tunggu Mbak Yuni.
0: Oh, baring-baring. Berarti sobat tunggu-tunggu dari tadi, dari lagu-lagu daerah ya? Oke, silakan. Kalau begitu mau dengar lagunya siapa nih Bu Fatma?
1: Lagunya Cita itu, tapi yang ketika gimana?
0: Lagunya siapa?
1: Lagu Kopi Pahit.
0: Kopi Pahit. Oke, dicarikan ya, dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim buat Mama Tua, Assalamualaikum Mama Tua. Dan buat Ibu Timang sama Ibu Rahma di Matako, buat Pak Nasrun di Manini, buat Pak Badrun di Parimo, buat Ibu Megawati sama Bang Muter, semoga sehat-sehat selalu panjang umur. Buat Ibu siapa? Ibu Ria di Bailo sama Ibu Eli di Bailo. Dan buat Ibu Mariam, Ibu siapa? Rukmin di Maratoba, Ibu Ice, Ibu Ratna, Ibu Ani ketemu Baku, Ibu siapa? Ibu Rinduriani atau Kilus,

0: Ibu Rukmini. Mana di Pantai Penghibur. Dan buat Nurmin di Pagimana. Oke, dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Spesial buat Mbak Yuni, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Dan semoga dapat dapat jodoh dengan orang yang soleh.
1: Amin.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Baik, kita ke penelpon selanjutnya nih. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Oma Jena di Pabrik Es.
1: Oma Jena di Pabrik Es. Lagi apa ini Oma Jena?
2: Baru bangun.
1: Baru bangun. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Silakan. Mau dengar lagi
2: lagunya
1: siapa?
2: Roma Irama.
1: Roma Irama.
2: Syahdu.
1: Syahdu ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Iya. Dicarikan lagunya Oma Jena. Silakan dikirim-kirim.
2: Mau dikirim, mau nebeng sama Ibu Fatma saja. Mau nebeng sama Ibu Fatma.
1: Oke.
2: Okay. Dan mau disapa buat tetangga-tetanggaku, ada Oma Sari, ada Pak Imam Doni di samping PLN, ada juga Opa, ada Tante Nur di samping Miller Yamaha, semua pendengar RR yang panah tanpa terkecuali, buat Opa Zena, sehat selalu habis mandi. Buat Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Jena di Pabrik S sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Prodangdut.
3: Dangdut adalah Ibu Megawati atau
1: Ibu Mega. Oma El ya. Soalnya
3: pokoknya
1: El sudah di sana.
3: Besok dia bilang.
1: Insya Allah.
3: Pokoknya saya mau undang
1: Uni. Iya. Yeah.
3: Saya mau undang orang RRI semuanya.
1: Semuanya.
3: Uni yang bilang akan sampaikan.
1: Oke, nanti mau sampaikan ulang.
3: Pokoknya Ibu Megawati mau undang, mau makan di rumah. Juga ada juga Ibu Siti juga saya sudah bilang kasihan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ada acara Uni jam 10 pagi saya.
1: Siap, Insya Allah OTW. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
3: Kesukaan ada di dekat Ibu Megawati.
1: Ada?
3: Ada sayang.
1: Mangga masih ada mangga.
3: Ada nanti dekat manisan.
1: Oh, mantap.
3: Kepisan ini.
1: Soalnya kemarin
3: baru dari makan deh mangga dengan pisang mas.
1: Oh, mantap. Kemarin rasa mangganya Ibu Mega memang enak cool, mantap, manis sekali.
3: Hujan kamu di jalan ke sana tidak?
1: Tidak, aman.
3: Oh, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Silakan.
3: Dan sayangnya, minta anu, kacang goreng. Kacang goreng.
1: Kacang goreng.
3: Iya.
1: Lagunya siapa itu?
3: Lagunya siapa itu? Ayah ada putarakan sama Ibu Megawati itu.
1: Okay.
3: Tidak ada.
1: Oh, ada lagunya ada. Silakan dikirim-kirim.
3: Ada. Nah, itu karena ayah ada. Bilang sama ayah semua wasitane. Ende, pokoknya orang iri-iri tanpa terkecuali nak.
1: Oke.
3: Jam 10 pagi saya. Itu baru mau kirim-kirim dulu ini ya.
1: Ya.
3: kirim-kirim buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga, bersama mama Isa, baru Pak Nurkin, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, Ibu Cima, Ibu Rahma, baru Ibu Yasmin dan Bu Wardi, baru Ustazah Rukin Muara Toba, Ibu Fatna yang bahasa tadi, makasih atas sapaannya, baru Ibu Siri sama Papa Talib, Ibu Ratna di Labuan, buanglah koro sekeluarga, Ibu Lina juga biar tidak basa-basa, tetap Ibu Megawati sapa dia. Ibu Lina sekeluarga di Pusungi, baru Pak Badrun di Parigi Mautong. Ica di Smoli, Haji Seni juga di Smoli, dan Oma Jena itu sekeluarga, dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Uni.
1: Baik.
3: Ada lagunya Uni?
1: Ada, siap lagunya.
3: Operatornya siapa sayang?
1: Operatornya ada Kakak Agus.
3: Agus manis mangga Agus. Agus pokoknya datang besok Agus kan. Pokoknya masalah Ibu Megawati dan masalah yang sih pokoknya halo.
1: Oke.
3: Makasih Uni ya.
1: Oke, baik.
3: Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega di Smoli sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Dan langsung saja kita ke lagu yang pertama nih dengan judul Kacang Goreng. Selamat mendengarkan.

0: Baik, benar, masih di Pro Dangdut. Sore hari ini kita langsung saja menyapa penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Ibu Nurmin lagi di pagi mana? Hari
1: ya,
0: hari
1: dengan
0: ini.
1: Bunda siapa ini yang dinas
0: tugas? Dengan Mbak Yuni.
1: Oh, Yuni Syara.
0: Kalau ini Yuni Safira.
1: Selamat tugas Mbak Yuni, sehat selalu ya.
0: Amin, silakan Ibu Nurmin di pagi
1: ya,
0: mana?
1: Iya, Mbak Yuni. Sebelum saya mau minta lagu, ada satu pertanyaan dulu yang saya ajukan.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Saya mau tanya dulu. Sekedar bercanda, bermain dulu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Apa bedanya matahari dan dengan bulan?
0: Beda dong.
1: Apa bedanya? Apa bedanya matahari dengan bulan?
0: Kalau matahari muncul di siang hari, kalau bulan di malam hari. Gimana?
1: Bukan begitu.
0: Oh, bukan. Gimana dong? Iya. Apa jawabannya?
1: Yang jawabannya adalah kalau matahari itu diskon 50%.
0: Kalau bulan?
1: Kalau bulan bisa ngomong,
0: dia
1: jujur tak akan bohong.
0: Sudah dengan karaoke nih.
1: Iya, lagunya. Saya minta lagu itu. Kalau bulan bisa ngomong, gue sumbang.
0: Oke, siap. Disiapkan lagunya, dikirim-kirim.
1: Iya, dikirim buat ada teman-teman lama saya dulu. Ada Bude Sarina ya, yang di Ampana Tete. Dulu pernah dia ajak saya ke RRI tahun berapa? 2013 itu tuh ulang tahun RRI Ampana yang ketiga.
0: Sudah lama sekali berarti.
1: Tanggal 3 Oktober waktu itu tuh ulang tahunnya. 3 Oktober 2013 ketika saya waktu itu. Terus ada Pak Rahman yang di Jalan Tadulako, Pak Rahman Halalutu. Terus ada Kilus Pratama. Terus ada Rindu Riani. Terus ada kemarinnya yang salam kenal siapa? Saya lupa namanya. Salam kenal baliklah.
0: Okay.
1: Dan buat semua yang lagi menitir saat ini pendengar RRI Ampana ya, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia dari A sampai Z.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nurmin di pagi mana sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari Kota Mobagu. Lagi apa ini sore-sore?
2: Aduh, lagi baring kaget dengan apa ini? Dangdut.
0: Suka kaget dangdut ya? Silakan. Mau dengar lagunya siapa?
2: Lagunya Setangkai Bunga dari Rani Tania.
0: Oke, baik. Setangkai bunga padi.
2: Setangkai bunga padi.
0: Silakan dikirim-kirim.
2: Kirim buat teman-teman, buat Mbak Yuni yang tugas. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia. Tetap semangat di udara bersama operator. Mengirim salam yang selewat tadi, Rektor sampai Ibu Nurmin tuh. Dari mana? Salam kenal. Salam kenal, salam sehat bersama keluarga. Rektor sampai Ibu Ustazah Rukmin juga, Rektor sampai Ibu Fatma juga, apa kabar? Rektor sampai Pak Nursin juga, ada Om Din juga, ada Bapak Puspa Oma juga, apa kabar? Rektor sampai Ibu Rindu Riani alias Uma Jenari untuk Mama Trumpi, Pak Iwan juga, sama keluarga Adik Trumpi, Pak Nasrun juga, Adik Trumpi, Ibu Farida juga, bersama semua itu tanpa terkecuali. Kembali gas, tetap semangat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Ani Kota Mobagus sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Kita kapan nelfon lagi? Halo. Halo, Prodangdut.
3: Dangdut ada lagi, ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Ratna Labuan, Mbak
0: Yuni. Ibu Ratna Labuan, aduh, boleh dikecilin sedikit volumenya, monitornya, oke. Ibu Ratna di Labuan ya?
3: Iya.
0: Iya, silakan Ibu Ratna mau dengar lagu siapa nih?
3: Air Bunga, Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, Air Bunga, baik, dicarikan lagunya, dikirim-kirim.
3: Kirim-kirim, ada yang baru lewat, Mbak Ani, ada juga ibu yang baru lewat, salam kenal dari saya, ada Ustazah Rukmi, Ibu Mega sama Abang Musar, ada juga Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Timang, Ibu Rahma, ada juga Ibu Fatma, terima kasih bapaknya, ada Ustazah Rukmi, ada Pak Nurdin, Pak Nasrun, salam hormat, sehat semuanya, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali, buat Mbak Yuni, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Ratna di Labuan sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik, pendengar, sudah ada 3 penelpon, tentunya sudah ada Ibu Ratna, Ibu Ani, dan juga Ibu Nurmin ya, yang menemani kita di sisi kedua untuk Anda nih. Bapak-bapaknya mana nih? Belum hadir ya. Di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, benar, masih di Pro Dangdut sore hari ini. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Rukmin.
0: Ibu Rukmin, ada apa ini Ibu Rukmin dan?
1: Ada wanturo.
0: Dengan cucu?
1: Iya, Ledo Hilarian, Mama Uga, Padondonya.
0: Ledo.
1: Mau no, Ledo.
0: Ledo. Do pahau.
1: Oh, do pahau, iya.
0: Nakavau.
1: Kuli hari hilau.
0: Hah?
1: Maria Arisan Hamai.
0: Sudah pernah juga ke sana.
1: Oh iya.
0: Silakan.
1: Lagu nu anu. Etipera.
0: Mm-hmm.
1: 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi. Oke. Okay. Ya. Dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim. Ada Ibu Megawati tadi terus kesepaannya. Ada juga Ibu Ani. Halo Ibu Ani, terima kasih depannya. Ada juga Ibu Ratna tadi. Ada Pak Nursin. Ada juga Ibu Ria. Ada Ibu Ice. Ada juga Pak Nursin, Pak Nasrun. Ada juga Ibu Nurmin. Bagaimana tadi, salam kenal. Kemudian ada juga Pak Din dan Buang Lakoro, Pak Yusno dan Bapak Pusta dan Pak Nasrun dan semuanya. Salam hormat semua, salam sehat semua, sosialnya buat Deyuni bersama Opat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta nomor Mbak Yuni dulu.
0: Apa itu?
1: Nomornya HP Yuni, saya lupa lalu minta.
0: Oh.

0: Oke, kalau ada apa telepon lagi.
1: Siap.
0: Ya, makasih. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rukmin di Wonotoba sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ada olahraga lagi. Oh, dari olahraga lagi.
2: Iya.
1: Silakan Pak Mutar.
2: Mau minta lagunya dari Joni Iskandar. Judul-judulan.
1: Judul-judulan. Oke. Dikirim-kirim.
2: Pertama-tama ada Ibu Kimang bersama Ibu Rama di Mataku. Terus juga ada Ibu Ria, ada Papa Ros, ada Pak Nusin, ada juga Ibu Eli, lalu juga ada Ibu Ratna di Labuan, dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali mana saja berada, salam sehat. Buat anu satu, Ibu Rindu Riani bersama Pak Kilus, salam sehat semuanya. Dan seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali mana saja berada, salam sehat. Dan buat Yuni Sapira bersama operator, ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Muhtar di Smoli sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Dan kita di 30 menit terakhir ya. Saya kapan nelfon lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum Ayuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan siapa, di mana?
3: Dengan Bapak Mahmudin di Padangloyo atau Papa Puspa.
1: Papa Puspa di Padangloyo. Silakan Papa Puspa mau dengar
3: lagunya era Shakira. Ku nanti di pintu surga.
1: Ku nanti di pintu surga. Oke, ya. Kirim-kirim.
3: Ya, kirim pertama buat Bunda Rukmin, salam hormat. Ada Ibu Fatma Delima, ada Ibu Anita Tamuwagu, ada Ibu Ratna, Papa Ros, Pak Nurkin, Ibu Eli, Ibu Ria, Ibu Farda, ada Uma Jena, Opa Jena, salam hormat, ada Uga di Kajulangko. Ucapan semua semoga sehat selalu. Kembali ke yang tugas Mayuni. Ucapan semoga tetap sehat selalu.
1: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato ya, sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik. Benar, karena waktu kita terbatas ya, satu penelpon lagi untuk menemani kita di Pro Dangdut. Saya masih menantikan satu penelpon karena di sesi selanjutnya kita sudah pas nih di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi saya masih menantikan Anda, satu penelpon lagi di 0821-2850-2652. Baik, penelpon terakhir nih. Halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Ibu Lina Mayuni.
1: Ibu Lina di Pusungi ya. Ibu Lina, silakan mau dengar lagunya siapa?
4: Iya. Lagunya Epi Masamba, judulnya Muara Hati.
1: Muara Hati.
4: Bukan Muara Toba ya.
1: Muara Hati dari Epi Masamba ya.
4: Iya.
1: Oke, dicarikan lagunya.
4: Mau dikirim buat Ibu Eli. Ada Mas Buang Lakoro juga yang lagi kesulitan masuk. Kasian deh lo. Ada Ibu Rukmin juga. Ada Bunda Uga, makasih ya Bunda Uga atas jamuannya tadi siangnya. Ya, ada juga Bunda Wati bersama Abang Mutar, ada Ibu Ratna, ada Ibu Turmin juga, Ibu Ria juga, Pak Bersin, Pak Yusno, pokoknya buat seluruh ya, pendengar RRI Ambana dimana saja berada tanpa terkecuali. Buat Mayuni, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Oke deh Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina Dipusungi sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik pendengar, karena sudah cukup nih penelponnya ya di sesi terakhir. Waduh, lagunya Ibu Lina nih tadi gak ada nih. Apa ya? Mungkin boleh dipilihkan saja Ibu Lina ya. Jangan marah Ibu Lina. Baik, kita ke lagu yang pertama dulu.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN, yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asira, yang dimana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan, dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asira nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
1: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asira ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu, jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asira.
0: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
2: Informasi selanjutnya pendengar, kami segera hadirkan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Dan berikut wawancara bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jana.
3: Ya, baik Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
4: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas. Dan pada tahun ini insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembeli di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembeli di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional itu merasa, sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
3: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ketua?
4: Pengadaan sapi kurban ini kami beli yang sudah diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan, dan itu ada surat keterangan sehatnya.
3: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
4: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian distribusi daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kami pemotongan hewan itu selama 3 hari. Insya Allah dari tanggal 28, 29, 30. Kita targetkan itu sekitar 500 sampai 600 kakak. Kita alukan itu minimal itu 2 kilo.
3: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah memastikan agar distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
4: Nah ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP, itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara, dan kami bagi kupon, dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu, yang berserikat itu akan di haknya juga untuk menerima daging kurban itu.
3: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
4: Kami atas nama Basna menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu. Insya Allah.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 Sekorwil 4. Kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Bone. Ratusan warga antri menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Ayu Nia Nindiati.
2: Bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai, salah satunya penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Jika normalnya sekitar 50 kg per hari, pada momen Idul Adha, jumlahnya mencapai sekitar 150 kg.
3: Sini pagi sini mulai jam 6 lah, sampai hampir maghrib. Ya, kebanyakan daging kurban. Kalau orang yang untuk khusus menjual sudah masih kurang orang menggiling. Ya, di sini penggilingnya lima gitu. Kalau gajinya ya agak kurang. Pada tempat lain, dia 15-an. Kasih tanya masyarakat Sinjai korban sukses sama masyarakat Sinjai supaya korbannya makin meningkat.
2: Sementara itu, salah seorang warga Muhammad Jufri mengaku telah mengantri sejak pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya bersama Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami. Berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
5: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija. Ingat, harga jagung bisa bikin berat. Itu yang kebutuhan lain. Itu keuntungan juga. Kita juga ada potensi perkebunan. Itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
4: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Guda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporannya disampaikan Sardono dari RRI Toli-Toli.
6: Polres Toli-Toli disaksikan pihak Kejaksaan Pengadilan insan pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Tolitoli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Tolitoli AKBP Raden Real Mahindra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
7: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tolitoli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini, kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini, kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110, nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
6: Sementara itu, pemerhati narkoba Tolitoli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
8: Harapan kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa. Sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukum mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Tolitoli secara sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
6: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Tolitoli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka serta pengacara SI.
1: Dan baik pendengar, berikutnya kami segera hadirkan news feature terkait kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Berikut cerita selengkapnya kita ikuti bersama reporter RRI Makassar Karnila Kandi.
9: Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere Kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tertua yang sudah ada sejak abad ke-14 lalu. Bahkan jadi satu-satunya jalan masuknya VOC Belanda ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di masa penjajahan. Kini Pelabuhan Pautere menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi nelayan tangkap ikan dan tempat bersandar bagi kapal motor yang berdatangan dari berbagai pulau yang ada di beberapa kabupaten kota. Dan kini kita akan menuju ke Pulau Bontosua di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep untuk bertemu dengan Pak Ridwan, salah satu kelompok masyarakat pengawas di wilayah perairan Pangkep. Kelompok masyarakat pengawas atau disingkat Pokmaswas diambil dari unsur masyarakat seperti nelayan, tokoh adat atau pemuda di sekitar wilayah tersebut.
2: yang kemudian secara sukarela membantu pemerintah mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian atau pelanggaran yang ditemui di lingkungan laut.
10: Setelah satu jam perjalanan dari Pelabuhan Pautere Makassar dengan kapal motor milik warga, kita akhirnya sampai juga nih di Pulau Bontosua yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Kita langsung ketemu dengan Pak Ridwan.
11: Kita jadi kelompok pengawas ini sejak tahun berapa, Pak?
12: Tahun 2005. Kebetulan dulu itu istilahnya saya ini kan pelaku sebetulnya. Pelaku membeli kayaknya kerang-kerang yang dilarang itu. Akhirnya keluar aturan dari pemerintah bahwa kerang-kerang yang kayak lola itu yang sudah hampir punah itu dilarang. Makanya saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya diangkat di desa jadi ketua Pokmaswas.
2: Selama 21 tahun berkelana di wilayah laut menghalau adanya destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak wilayah perairan tidak menyurutkan semangat Muhammad Ridwan untuk terus menjaga wilayah perairan di desanya hingga hari ini. Selain Muhammad Ridwan, saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu ketua Pokmaswas lainnya di Pulau Pajenekang yang masih berada di wilayah Kabupaten Pangkep, Abdullah Dengsirua. Abdullah menjelaskan, jika destructive fishing yang selama ini ditemukan didominasi penggunaan bom dan bius ikan.
13: Ada yang bius, bius ikan, pukat harimau.
11: Pukat harimau. Kalau bius itu memang mereka bikin bagaimana tuh kalau bius ikan?
13: Dia kayak menyemprot ikan itu ada di celah-celah karang, di celah-celah batu, itulah dia semprot. Dia itu kan bahan kimia, sehingga dengan bahan itu bisa mematikan biota-biota di dasar laut, termasuk karang.
2: Sementara Aron Arvandi Panandrang, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, menegaskan jika cara nelayan menangkap ikan menggunakan bom dan bius ikan merupakan tradisi sejak dulu.
14: Aktivitas destruktif ini kalau kita di Sulawesi Selatan terutama di Pangkep ini budaya, Bu. Sudah budaya yang sudah turun temurun. Jadi selama ini kan penegakan hukum itu tidak berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penjara keluar, lakukan lagi. Itu kan akan banyak kejadian, Bu. Kalau bom itu banyak kita punya masyarakat korban meninggal.
11: Iyalah. Di Pangkep banyak.
14: Ya, ada beberapa.
11: Rata-rata mereka juga yang turun nelayan, pasang bom mereka juga yang meninggal.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 lalu bahkan sudah menangkap 21 tersangka dalam 14 laporan kasus destructive fishing. Bahkan dalam rilisnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap kasus tersebut merupakan jaringan internasional.
15: Ini adalah jaringan dari Tawau Malaysia, mana bahan baku yang dipakai oleh nelayan adalah diplomatok pabrikan merek 88 India yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian amonium nitrat atau pupuk matahari yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian detonator dan amonium nitrat dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat perbatasan Nunukan Kaltara.
2: Dengan keberadaan kelompok masyarakat pengawas di Kepulauan Pangkep, setidaknya hingga hari ini sudah tidak pernah lagi didapati adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan merusak alam bawah laut. Dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, saya Karnila Kandi melaporkan.
1: Pendengar, demikian himpunan berita Gema Saripati Maju RRI Pro 1 Sekoril 4 Makassar Kendari Palu Mamuju Ampana Toli-Toli Bau-Bau dan Bone untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba mengangkat satu judul, salat merupakan kebutuhan dan ukhuwah Islamiyah tetap kita harus pelihara. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencermati di akhir-akhir ini dengan lajunya perkembangan ilmu dan teknologi, memberikan dampak pada pemikiran dan keinginan manusia dengan segala kemajuan yang luar biasa yang kita amati. Model kehidupan semacam ini merupakan gambaran perjalanan zaman yang begitu cepat. Waktu bagi manusia adalah sumber utama dan pangkal prasarana untuk mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, serta kekuasaan yang mungkin disalahgunakan. Hal tersebut membuat orang-orang sibuk mencari dan memburunya dengan bebas, membuat manusia terlena, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita cermati. Tidak sedikit umat Islam lalai dari perintah Allah, lalai melaksanakan ibadah sholat, lalai mengeluarkan zakat, lalai menunaikan ibadah puasa, dan juga lalai naik haji bagi umat Islam yang mampu jasmani dan rohaninya. Tak terhitung umat Islam yang terjerumus dalam kemaksiatan. Contoh kecil, gemar melakukan perjudian, minuman khamar, narkoba, pelanggaran asusila, perampokan, penipuan, dan sejenisnya. Hal ini disebabkan hilangnya nilai ajaran agama yang terkandung di dalamnya, disusul lagi oleh raibnya nilai moral sebagai benteng yang kokoh terhadap pengaruh lingkungan sebagai refleksi dari kemajuan peradaban. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perbaiki kembali adalah moral, etika merupakan modal awal dalam penyebaran ajaran-ajaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita harus lakukan yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal yang harus selalu kita laksanakan setiap saat. Misalnya melaksanakan salat. Kita tahu salat adalah benteng utama, kunci utama dari semua ibadah, dan salat merupakan tiang agama yang tidak boleh ditawar dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, salat adalah tiang agama yang merupakan, barang siapa mendirikan salat berarti ia menegakkan tiang agama, mengokohkan tiang agama, dan barang siapa tidak melaksanakan salat berarti dia meruntuhkan tiang agama. Olehnya itu, kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jahat bertentangan dengan norma agama dan susila. Salat dapat menanamkan nilai-nilai ibadah dan alat kontrol dalam kehidupan kita sehingga pergaulan selalu dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang lalai dalam salatnya, kita amati dan kita cermati dalam kehidupan kita.
Mereka banyak terjerumus bahkan secara terang-terangan meninggalkan sholat, sengaja melanggar aturan Allah. Padahal bahwa dirinya sudah tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar aturan dan ajaran Islam. Misalnya ngerebaknya miras, judi narkoba, perkelahian antara kampung, antara remaja, bahkan antara siswa dan siswi, antara sekolah. Tentu hal ini muncul karena tidak mampu menyatukan nilai-nilai ajaran Islam pada dirinya untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak umat Islam mempelajari syahadat di saat mau melaksanakan akad nikah. Juga sangat fatal pada akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, yang kedua yang harus kita jaga dan kita pelihara dalam kehidupan ini adalah membangun kembali pondasi ukhuwah Islamiyah. Komposisi pola kehidupan manusia sebagai refleksi dari kemajuan rotasi yang dimilikinya sekarang ini, sehingga dia lupa pada masalah-masalah penting yang seharusnya dibangun kembali, yaitu ukhuwah Islamiyah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dalam hidup dan kehidupan ini kita harus selalu menjaga waktu mendirikan salat 5 kali sehari semalam. Di samping itu kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita agar selalu keamanan dan ketertiban selalu tercipta dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Kita sadar bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

hati orang mukmin, laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, pendengar di mana saja berada, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini, karena kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa nyata dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Hari-hari yang sudah kita lewati, Tuhan telah memimpin dan menyertai dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan puji Tuhan, saat ini saya, Ayub Laintu, sarjana teologi, masih diberikan kesempatan untuk membawakan renungan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman yang hendak disampaikan sebentar akan memberikan kekuatan, motivasi bagi kita sekalian, bahwa sesungguhnya Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita sekalian. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua. Sinar mentari pagi yang menerpa bumi persada, itu pertanda bahwa Tuhan masih menganugerahkan hari baru, nafas kehidupan untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami percaya sungguh bahwa hari-hari yang sudah kami lewati, Tuhan telah memimpin, menyertai, menuntun dan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Saat ini, ya Allah Bapa di sorga, kembali kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan motivasi kekuatan bagi kami sekalian dalam kami menjalani dan menapaki hari-hari hidup ke depan. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di mana saja berada, pembacaan dan perenungan kita pada saat ini saya ambil dalam Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28, demikian firman Allah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Allah, terpujilah Kristus. Shalom. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, pepatah bijak berkata, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang paling bermakna adalah keluarga. Keluarga adalah suatu persekutuan yang telah dibentuk oleh Allah dan tak lepas dari suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Keluarga itu pula sejak adanya Adam dan Hawa, manusia pertama yang telah ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Dan keluarga itu dibentuk atas dasar iman Kristiani. Dalam menjalani keluarga bukanlah hal yang mudah atau yang gampang. Ada banyak tantangan dan persoalan silih berganti akan menerpa setiap perjalanan kehidupan keluarga yang dibangun. Ada yang telah membangun sekian lama, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai maut memisahkan. Tetapi ada juga keluarga yang dibentuk baru seumur jagung, lalu berpisah. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian.
Salah satu perceraian yang terjadi biasanya karena ketidakcocokan dalam keluarga yang telah dibina dan dibangun. Tetapi ada juga perceraian karena hadirnya orang ketiga dalam keluarga. Misalnya mertua yang turut campur dalam setiap persoalan suami istri yang telah dibangun. Yang paling fatal ketiga, hadirnya orang ketiga yang memisahkan dan menghancurkan keluarga yang telah dibentuk itu. Biasanya disebut dengan pil atau will, pria idaman lain atau wanita idaman lain. Sejak awal memang kita sudah harus berpikir bahwa dalam menjalani setiap keluarga yang kita bangun dan kita bina, akan ada tantangan dan persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang kita jalani. Tetapi pertanyaannya, sanggupkah kita untuk menjalani itu? Ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk berumah tangga, otomatis kita sudah memikirkan apakah yang akan menjadi resiko dalam menjalani rumah tangga yang kita bina. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang fatalnya ketika ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga kita yang menyebabkan rumah tangga kita itu hancur. Untuk menyikapi itu, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dan bertanya bagaimana menyikapi masalah itu. Kembali ke diri kita masing-masing. Di samping kita merenungkan akan kehidupan dan menjalani hidup ini berumah tangga, kita harus meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan turut campur dalam kehidupan pribadi kita. Apalagi dalam keutuhan rumah tangga yang kita bina. Namun banyak di luar sana yang sudah tidak bisa mempertahankan keluarga keharmonisan yang selama ini dia bina, yang selama ini dia pertahankan, karena sudah sangat fatal. Akhirnya terjadi perceraian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah tidak menginginkan kita bercerai. Karena ketika kita berjanji di hadapan Allah dan disaksikan oleh manusia, kita mengatakan, iya, saya mengaku, saya percaya dan berjanji. Ketika ikrar itu kita ucapkan di hadapan Allah, maka itulah yang kita pegang dalam kehidupan kita dalam menjalani setiap rumah tangga, apalagi jika kita sudah dihadirkan buah hati di dalam keluarga. Mau kemana anak nantinya? Otomatis dia akan terombang-ambing. Mau ke papa, ke mama, atau kemana? Sehingga jalan hidup pun tidak menentu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam menjalani hidup, undang Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta jalan keluar, sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi persoalan dalam keluarga kita, akan senantiasa akan diberikan jalan keluar bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan hidup, motivasi kepada kita, bahwa sesungguhnya ketika kita menjalani hidup, Tuhanlah yang mengatur setiap langkah hidup manusia. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, setelahnya kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Hari-hari yang kami sudah lewati dan jalani sampai saat ini,
kami kuat semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kadangkala kami tidak bisa memahami akan karya Allah dalam setiap langkah juang yang kami tapaki sampai saat ini. Tetapi kami percaya sungguh bahwa setiap perjalanan hidup kami telah diatur oleh Tuhan. Tuhan telah menuntun dan menyertai dalam setiap langkah juang yang ada. Biarlah perjalanan hidup yang kami jalani, kami menjalaninya dengan penuh sukacita tanpa bersungut. Terima kasih Bapa di sorga atas lawatan kebenaran firman-Mu yang telah menjumpai kami di pagi hari ini. Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan pedoman, memberikan motivasi kepada kami pendengar di mana saja berada. Kegagalan yang kemarin tidak akan terulang di masa akan datang. Sebab itu kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami ya Allah, dalam menjalani setiap kehidupan kami di hari-hari mendatang ini. Karena sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Kiranya kebenaran firman itu memberikan kekuatan, motivasi, pondasi dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Saat ini kami berdoa bagi semua pendengar renungan yang telah dibagikan pada pagi ini. Engkau melihat kehidupan mereka Tuhan. Engkau melihat setiap persoalan, pergumulan, tantangan hidup, apa yang telah menimpa kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dalam menjalani setiap kenyataan hidup. Dan setiap persoalan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga mereka dapat menanggung dalam hidup ini. Terima kasih atas lawatan dan kekuasaan serta penyertaan dan penghantaran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup yang kami tapaki di dunia ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden sebagai kepala negara yang mengayomi roda pemerintahan yang ada di bumi persada ini. Kami tahu bahwa otoritas yang daripada Allah senantiasa menjadi milik dan bagian kehidupan bagi Bapak Presiden. Demikian bagi semua komponen pelayan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan akan memberkati mereka, memberikan akal budi kebijaksanaan sehingga mengayomi roda pemerintahan ini. Mereka melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh pendengar yang ada, kami datang serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan, bahkan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Apapun yang menjadi profesi mereka, diberkati oleh Tuhan. Jeripaya dalam kehidupan tidak akan pernah sia-sia. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa dan kami persembahkan. Bukannya kami datang memerintah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi kami berdoanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat sumber kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan kita saat ini. Semoga kebenaran firman Allah yang telah menjumpai kita saat ini memberikan kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian, amat terlebih memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan akhirnya kami undur diri. Saya Ayub Layuntu, Sarjana Teologi, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kami saat ini. Selamat pagi dan shalom.

0: Dan pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita.
1: Sama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut, agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama, nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
1: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
8: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
7: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
8: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
9: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
8: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
11: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
12: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
11: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
0: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
14: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anies mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anies, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anies mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anies menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anies Diakusuma.
15: Membatalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
14: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jambi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentality pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.

0: di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
1: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi, dan baru lama kemudian bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan tema pilihan dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan sesaat lagi melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Saudara, dalam hitungan pekan, perhatian dunia akan tertuju pada gelaran Piala Dunia FIFA 2026 yang akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola paling bergengsi tersebut diselenggarakan secara bersama-sama oleh tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan kehadiran 48 tim peserta, turnamen kali ini juga mencatat sebagai edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia. Meski sepak bola menjadi pusat perhatian Piala Dunia selalu menghadirkan dimensi lain yang tidak kalah menarik, mulai dari aspek politik, diplomasi, ekonomi, hingga citra nasional masing-masing negara. Salah satu isu yang mencuri perhatian menjelang turnamen adalah partisipasi Iran yang datang di tengah hubungan yang masih diwarnai ketegangan dengan Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah. Situasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa tim nasional Iran tetap diperbolehkan tampil di Piala Dunia. Namun di saat yang sama, ia juga mempertanyakan aspek keamanan terkait kehadiran Iran selama kompetisi berlangsung. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa olahraga, khususnya sepak bola, seringkali tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan antar negara. Piala Dunia bukan sekadar arena pertandingan, melainkan juga ruang interaksi diplomatik yang memperlihatkan dinamika politik global. Hal ini kembali memunculkan pertanyaan klasik mengenai hubungan antara olahraga dan politik. Secara prinsip, organisasi olahraga internasional seperti FIFA memang menjunjung tinggi asas netralitas dan berupaya menjaga kompetisi tetap berada di luar kepentingan politik. Namun dalam praktiknya, berbagai peristiwa internasional menunjukkan bahwa olahraga kerap menjadi bagian dari percakapan politik dan diplomasi antar bangsa. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Pak Teguh Santosa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Ya, ini menarik ya, Pak Teguh, ya, kalau kita lihat Piala Dunia kali ini, karena menjadi sorotan adanya Iran yang akhirnya ikut bertanding gitu ya, meskipun kemarin tarik ulur gini. Pak Teguh melihatnya bagaimana, Pak Teguh, di Piala Dunia 2026 ini, apakah dapat dipandang sebagai ajang olahraga semata, atau sudah menjadi arena kontestasi geopolitik global ini?
2: Ya, kalau kita lihat sejarah ya, memang yang namanya olahraga dan politik global itu kan seringkali dia berjalan bersisian gitu. Tidak bisa dipisahkan lah ya. Ada banyak kasus lah, misalnya kita bisa katakan tahun, ya kita lihat Piala Dunia dulu ya. Tahun 42, kemudian tahun 46, Piala Dunianya kan juga batal karena ada perang gitu ya. Kedua gitu ya. Dan itu memang berdampak langsung gitu. Kemudian juga peristiwa-peristiwa olahraga lain yang itu mempengaruhi geopolitik. Contoh lain itu misalnya Olimpiade di Jepang yang itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Tiongkok ya. Tahun 70-an awal, nanti puncaknya tahun 79. Atau misalnya juga Olimpiade musim dingin yang dilaksanakan di Korea Selatan misalnya beberapa tahun lalu juga digunakan untuk mempromosikan perdamaian di kawasan itu. Bahkan misalnya Asian Games. Nah, ini yang paling dekat dengan kita nih, Asian Games tahun 2018 yang lalu misalnya. Di mana tim basket putri Korea Utara dan Korea Selatan bersatu. Juga di olahraga air, mereka bersatu. Jadi ada tiga Korea waktu itu. Pertama Korea Selatan, kedua Korea Utara, dan yang ketiga United Korea gitu. Jadi memang ini sering terjadi gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang Piala Dunia 2026. Ini memang agak sedikit bikin kita berdebar-debar karena tuan rumahnya Amerika Serikat. Misalnya tuan rumahnya adalah negara ketiga gitu ya, agak lebih tenang membahasnya. Kita sudah mendengar Donald Trump mengatakan memberikan izin ya, tapi sudah kita mendengar Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga memperingatkan pihak-pihak di ofisial dan timnas Iran yang memiliki hubungan gitu ya dengan Garda Republik Islam misalnya, itu juga kelihatannya akan menghadapi prosedur yang lebih ketat gitu ya. Atau barangkali bisa jadi juga tidak diizinkan kalau misalnya dianggap menjadi gangguan keamanan nasional kan begitu. Kemudian publik Amerika Serikat juga ya tentu saja terhadap Iran ini kan sikapnya juga agak lain ya. Saya ingat misalnya ketika Presiden Ahmadinejad dari Iran berkunjung ke New York tahun, mohon maaf kalau saya lupa ya, mungkin tahun 2008 ya, ketika itu kegiatan PBB, itu publik Amerika Serikat yang itu didasarkan dari reportase-reportase media mainstream ketika itu, kelihatannya kok ya memiliki semacam fobia tertentu terhadap Iran gitu ya. Itu yang terjadi. Sekarang kalau kita lihat, ada juga segelintir masyarakat, tidak bisa kita bilang kecil juga, Amerika Serikat yang masih memiliki pandangan fobia dari Iran, apalagi ditambah dengan gerakan kelompok anti revolusi revolusi Islam Iran yang cukup besar gitu ya. Kalaupun misalnya kita melihat Amerika Serikat masyarakatnya menolak perang, kok saya perhatikan kok itu lebih pada penolakan mereka terhadap kesewenang-wenangan Donald Trump gitu ya. Bukan pada dukungan mereka terhadap sistem politik yang dikembangkan oleh Republik Islam Iran gitu. Jadi sebetulnya yang kalau kita bicara dari sisi keamanan, Amerika Serikat mungkin bisa mengatakan diri mereka harus sedikit berhati-hati ekstra gitu ya. Tapi di sisi yang lain, timnas dan ofisial dari Iran juga merasa was-was ya ketika mereka bermain di sana, bagaimana penyambutan timnas ketika mereka datang. Makanya ada satu wacana, saya belum tahu apakah ini sudah fix atau tidak, mereka akan basing di negara tuan rumah yang lain ya, di Meksiko misalnya, sehingga mereka bisa mereka terbang ke lokasi pertandingan hanya pada hari H menjelang pertandingan gitu. Kalau Kanada, saya dengar juga sikapnya terhadap beberapa individu di timnas dan ofisial Iran ini cukup keras ya, terkait dengan hubungan dengan apa Garda Republik Islam.
1: Pak Teguh, kalau kita lihat kan yang terbaru ini ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini juga kan mengajukan persyaratan perdamaian dengan Iran dan memberikan tenggat batas waktunya hingga akhir pekan depan. Artinya ini beriringan dengan jadwal awal Piala Dunia. Ini bagaimana Pak Teguh kalau melihat dari tekanan Donald Trump ataupun Amerika sendiri, apakah jika ketegangan global ini terus meningkat, apakah model turnamen global seperti Piala Dunia ini akan semakin sulit ini dipertahankan?
2: Kita kalau lihat apa yang terjadi tahun 2025 dan 2026, kita akan tiba pada satu kesimpulan bahwa Amerika Serikat mengembangkan modus yang pernah mereka gunakan untuk menghancurkan Irak, ya, tentang kepemilikan senjata pembusna massal. Nah, dengan Iran juga begitu. Mereka punya tuduhan-tuduhan bahwa Iran ini mengembangkan senjata pemusnah massal gitu ya. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini kan adalah upaya internasional, dunia internasional untuk mengawal program nuklir, pengembangan nuklir Iran tidak menjadi nuklir untuk senjata, melainkan hanya untuk tujuan damai, medik, dan energi. Ini sudah pernah dilakukan tahun 2015 dan Donald Trump sendiri yang membatalkannya, sehingga kemudian dunia internasional termasuk Amerika Serikat kehilangan platform untuk memberikan katakanlah guidance terhadap pengembangan nuklir, pengayaan uranium di Iran gitu. Sementara di Iran sendiri juga sebetulnya ulama-ulamanya itu termasuk almarhum Ali Khamenei adalah pihak yang mengharamkan pengembangan nuklir untuk senjata pemusnah massal gitu ya. Karena yang mungkin saya pernah sampaikan juga, senjata nuklir ini kan sifatnya dianggap bertentangan dengan prinsip perang dalam Islam, di mana perang itu dimungkinkan dalam konteks membela diri dan perang itu sifatnya diskriminatif, hanya menyasar pihak-pihak kombatan gitu. Tetapi orang tua, anak-anak, pohon tidak boleh diserang, hewan tidak boleh dimusnahkan gitu. Sementara senjata nuklir ini ya dia tidak diskriminatif. Jadi sebetulnya kekhawatiran Amerika Serikat dan dunia Barat terhadap program pengembangan nuklir Iran itu sudah menemukan apa namanya jawabannya dari sistem politik Iran sendiri gitu. Tetapi karena memang ada hal-hal yang lain ya, yang kalau saya ditanya sebetulnya kan begini, Mas Lukman. Ini kan konfliknya kan sebetulnya adalah konflik di antara raksasa-raksasa ya. Atau istilah Mosheimer itu adalah great power gitu. Ya, dalam hal ini antara Amerika Serikat dan China lah ya. Jadi kalau kita menggunakan perspektif Cucidae the Strait, ya ada yang existing power dan ada yang rising power. Dalam hal ini yang existing adalah Amerika Serikat, yang rising adalah China gitu. Nah, kekhawatirannya kan adalah itu. Nah, yang jadi persoalan bagi Amerika Serikat terhadap Iran ini adalah energi Iran itu digunakan untuk mensuplai kebutuhan Cina, kan itu saja.
1: Ya, baik. Pak Teguh, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Pak, sehat selalu ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk di kesempatan berikutnya. Selamat malam, Pak Teguh.
2: Malam, baik.
1: Dengar Direktur Geopolitik Grid Institute Teguh Santosa, dan kali ini kita juga sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Muhammad Kusnain atau Bungkus. Bungkus, selamat malam.
3: Selamat malam, Bung Lukman.
1: Ini jadi sorotan ya, setelah tarik ulur gitu, publik juga menunggu keputusan bagaimana Iran ikut atau tidak gitu ya. Akhirnya ikut nih ya. Dan apakah ini kan jadi tantangan, apakah FIFA ini bisa benar-benar mampu menjaga netralitas politik atau pada kenyataannya sepak bola internasional ini selalu dipengaruhi kepentingan geopolitik? Bungkus.
3: Iya, memang tidak ada ruang dalam kehidupan kita ini yang tidak bisa dicampuri oleh urusan politik ya. Hmm. Politik itu bisa masuk kemana saja gitu ya, termasuk dalam urusan olahraga gitu ya. Yeah. Kita sudah melihat itu terjadi sebelumnya di alam Indonesia ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Hmm. Kita akhirnya gagal menjadi tuan rumah karena adanya penolakan dari sejumlah kalangan terhadap kehadiran tim Israel waktu itu ya. Hmm. Nah ini hal yang sama berpotensi terjadi, namun konteksnya memang berbeda sekali ya. Hmm. Pada saat Piala Dunia U17 memang ada pejabat di Indonesia, kepala daerah yang menolak secara tegas kedatangan Israel ya.
1: Oh, iya, iya.
3: Kalau di Amerika sekarang ini kan nggak ada penolakan. Bahkan Presiden Trump secara resmi mengatakan bahwa mereka welcome, Iran mau datang. Nah yang jadi masalah kemudian, welcome di mulut, tapi dalam praktek visanya belum diberikan.
1: Ya, ya,
3: nah ini yang memang menjadi persoalan. Hmm. Karena sepak bola itu tidak bisa dipungkiri itu memiliki dua hukum ya, memiliki dua perspektif hukum. Hmm. Yang pertama hukum olahraga. Hmm. Jadi Iran main di Piala Dunia itu hukum olahraga karena Iran lolos dari kualifikasi. Iran menjadi juara grup kualifikasi putaran ketiga itu hukum olahraga. Mereka bertanding, menang, dan akhirnya jadi juara grup, akhirnya mendapat tiket ke Piala Dunia. Hmm. Itulah hukum olahraga yang wilayahnya merupakan yurisdiksinya FIFA. Tapi ada yang namanya hukum positif yang di luar yurisdiksinya FIFA. Jadi sebuah negara itu punya kewenangan menerima atau tidak menerima orang asing ya. Dan itu wilayahnya tidak bisa dicampuri oleh FIFA. Hmm. Makanya meskipun Iran sudah lolos Piala Dunia, belum tentu nanti visanya dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Nah itu kan jadi persoalan kemudian ya.
1: Iya.
3: Sejauh ini memang Amerika tidak ada statement akan menolak menerbitkan. Amerika bahkan sudah bilang Presiden Trump welcome gitu ya.
1: Iya.
3: Nah cuma persoalannya kan kemudian kalau welcome-nya itu ditunda-tunda sehingga nanti persiapan Iran itu menjadi tidak maksimal, itu kan juga mengganggu performa Iran nanti.
1: Hmm.
3: Kan sebuah tim main di Piala Dunia itu kan harus punya yang namanya persiapan menuju hari H pertandingan.
1: Iya.
3: Ada yang namanya TC, ada yang namanya uji coba, ada yang namanya aklimatisasi cuaca, ada yang namanya adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya, makanan, air, macam-macam gitu ya. Mm. Nah itu kalau tidak dijalani dengan baik oleh Iran, hasilnya di lapangan juga biasanya tercermin. Persiapan yang tidak bagus, penampilan tim juga jadi tidak bagus. Jadi Iran berpotensi dirugikan oleh lambatnya proses perizinan visa ini.
1: Yeah.
3: Nah cuma itu lagi, sekali lagi, ini yurisdiksinya bukan di FIFA, ini di Amerika. Nah, cuma memang ketika nanti misalnya FIFA melihat bahwa Amerika Serikat tidak serius menerbitkan izin kepada Iran, ini akan menjadi catatan bagi FIFA. Kedepan ini berpotensi menjadi salah satu alasan Amerika mungkin tidak diberi kesempatan lagi menjadi tuan rumah eventnya FIFA. Nah, ini salah satu catatan gitu ya.
1: Hmm.
3: Tapi kan sejauh ini kan kita tidak melihat adanya pernyataan dari pihak Amerika Serikat tidak menerbitkan. Yang ada adalah Amerika merasa bahwa tidak nyaman kalau Iran berada di Amerika Serikat.
1: Yeah.
3: Jadi mungkin solusinya Iran mendapatkan visa tapi hanya untuk bertanding. Makanya Iran memindahkan camp-nya dari Amerika ke Meksiko, ke Tijuana ya.
1: Yeah.
3: Nah persoalannya sekarang begini.
1: Mm.
3: Persoalannya kalau main di Los Angeles, Iran kan main dua kali di Los Angeles.
1: Yeah, yeah.
3: Tijuana ke Los Angeles itu hanya 200 km kurang lebih.
1: Wow.
3: Jadi kalau naik bis itu bisa 3 jam, naik pesawat mungkin hanya sekitar setengah jam.
1: Mm.
3: Oke, okay, aman dua pertandingan.
1: Yeah.
3: Masalahnya pertandingan ketiga mereka main di Seattle.
1: Oh.
3: Seattle itu 2000 km dari Tijuana.
1: Wow.
3: Nggak mungkin pakai bis, pakai pesawat. Nah kalau pakai pesawat itu pun jam jam penerbangan bisa 4 jam lebih. Nah Iran nggak mungkin tanpa persiapan langsung datang dari bandara langsung main pulang lagi. Itu kan seperti pertandingan tarkam seolah-olah gitu ya.
1: Iya, iya.
3: Dan pemain tidak dalam kondisi yang baik bertanding dengan cara seperti itu.
1: Hmm.
3: Nah ini yang nanti menjadi persoalan ketika Iran berhadapan dengan situasi harus main di Seattle.
1: Hmm.
3: Nah inilah di sini peran FIFA nanti akan sangat penting. Jadi bukan campur tangan mungkin ya, karena wilayah imigrasi itu wilayah kedaulatan negara gitu ya. Tapi Iran mungkin menekan pemerintah Amerika Serikat agar mengizinkan Iran bermalam di Amerika sebelum pertandingan di Seattle nanti. Atau jangan-jangan pertandingan di Seattle dipindah ke tempat yang lebih dekat ke Meksiko. Itu juga sesuatu yang tidak mustahil terjadi. Karena memang ini masih cukup jauh dari segi waktu ya, masih sekitar 1 bulan lagi. Yang terdekat ini kan pertandingan pertama dan kedua yang akan diadakan di Los Angeles.
1: Iya. Bung Kos, tadi artinya kalau tadi menyinggung terkait dengan soft power atau diplomasi, apakah Piala Dunia saat ini juga bisa lebih berfungsi sebagai alat diplomasi dan pencitraan negara dibandingkan sekedar ajang olahraga nih?
3: saya malah melihat Amerika Serikat memanfaatkan Piala Dunia ini untuk menekan Iran agar menerima konsep perdamaian yang mereka ajukan untuk mengakhiri perang Iran Amerika Serikat ini ya.
1: Oh, yeah.
3: Jadi dengan menunda-nunda visa, dengan menciptakan ketidaknyamanan, ini sebetulnya cara halus merupakan upaya menekan Iran agar menerima proposal perdamaiannya Amerika Serikat. Saya melihat ujung-ujungnya nanti akan tercapai perdamaian, ada semacam kompromi dari kedua belah pihak, sehingga akhirnya Iran bisa bermain di Amerika Serikat, bahkan bisa bermarkas mungkin di Amerika. Tapi caranya dengan itu tadi, dengan cara melakukan tekanan secara halus ya, dengan menunda-nunda penerbitan visa, sehingga akhirnya tercipta ketidaknyamanan. Dan itu yang menurut saya memang sengaja sekarang ini digunakan oleh Presiden Trump untuk menekan Iran agar mau berdialog di meja perundingan dan kemudian menerima proposal perdamaiannya Amerika Serikat.
1: Menarik ya, karena kesepakatan perdamaian yang baru yang diajukan oleh Donald Trump ini dikasih tenggat batas waktunya hingga akhir pekan depan. Artinya ketika awal Piala Dunia ini baru dimulai, itu batas waktu Iran untuk menentukan kesepakatan gitu. Tapi bagaimana kalau dilihat dari kondisi saat ini ya, menurut Bungkus, ini apakah berjalan dengan aman untuk permainan Iran sendiri, atau memang di bawah tekanan ini ya justru bermainnya tidak akan lepas?
3: Iya, Iran pasti tidak akan lepas bermain, tidak akan nyamannya dengan persiapan seperti ini ya. Jangan lupa, gejolak timnas Iran itu kan banyak. Sekarang ini mereka kehilangan salah satu pemain bintangnya, Sardar Azmoun, karena faktor politis ya. Karena dia bertemu dengan penguasa dari Uni Emirat Arab. Padahal Iran dengan Uni Emirat Arab kan nggak akur gitu ya. Yang kedua, Amerika Serikat itu salah satu kotanya, Los Angeles, itu dihuni oleh banyak pengungsi Iran yang kabur dari Iran ketika terjadi revolusi Islam Iran itu zamannya Ayatollah Khomeini tahun 1979 ya. Itu banyak yang tinggal di Los Angeles. Nah, tidak mustahil mereka nanti hadir di stadion dan menunjukkan pernyataan politik atau aksi politik. Nah, itu yang saya pikir nanti juga harus diantisipasi oleh FIFA. Karena mereka tentu akan memanfaatkan Piala Dunia untuk menunjukkan perlawanan terhadap rezim yang saat ini berkuasa. Dan itu pernah terjadi sebelumnya di beberapa kesempatan yang lain. Kalau FIFA juga tidak mengantisipasi hal-hal semacam ini, Piala Dunia nanti akan menjadi syarat sekali dengan isu politik yang sebetulnya ingin dijauhi oleh FIFA. Karena FIFA kan sebetulnya ingin menjadikan Piala Dunia ini kan sebagai alat untuk pemersatu. Nah, kalau misalkan terjadi aksi politik dari para penonton yang menyebut dirinya pendukung Iran, tapi sebetulnya tinggal di Amerika Serikat, itu justru bisa bertentangan dengan semangat awal lahirnya Piala Dunia itu.
1: Baik. Bungkus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
3: Terima kasih. Salam olahraga jaya.
1: Pendengar pemerhati sepak bola, Muhammad Kusnaini tadi melengkapi bagaimana perbincangan kita terkait dengan sepak bola, diplomasi, dan dinamika politik jelang Piala Dunia 2026.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat, ada Peter Pan, Jauh Mimpiku.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

Oke, terima kasih masih tetap bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Saya Tito Lasangoli, temani Anda malam hari ini pendengar. Kita lanjut untuk program acara Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda.

0: Baik, pendengar yang mau bergabung silakan di 821-2850-2652. Untuk program acara Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Yang paling awal saya sapa ya, halo.
1: Halo
0: juga. Waalaikumsalam.
1: Selamat malam
0: kembali Pulau Togian. Ibu Megawati, silakan lagunya apa Bu Mega? Lagu apa? Apa judulnya?
1: Cobalah untuk mengerti.
0: Cobalah untuk mengerti.
1: Baik. Ibu Megawati mau undang besok jam 10 saya.
0: Insyaallah, insyaallah. Baik. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jam 10 besok insyaallah ya, masukkan dalam agenda. Halo.
2: Halo RRI Ampana, assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togian. Ai, saya lupa apa lagunya Ibu Mega tadi. Obi Mesak, cobalah untuk mengerti. Ibu Mega pelagu yo, cobalah untuk mengerti.
2: Lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria, silakan mau lagu apa?
2: Lagunya Setia Ben, Bukan Aku Tak Sudi.
0: Baru? Apa Dan?
2: Iyalah.
0: Oh, lagunya itu ya.
2: Judul lagu.
0: Siap. Saya cari dulu ya.
2: Oke. Terima kasih Bung Tito. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan aku tak sudi. Cobalah untuk mengerti. Baik, lanjut lagi di belakangnya Ibu Ria ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nurmin di Pagimana.
0: Abe, Ibu Nurmin, ujang kancang bagian di Pagimana iyo. Ada Mbak ujang juga?
3: Iya. Hujan tadi malam banjir, dibuat penuh air di jembatan situ, pokoknya air penuh.
0: Iya.
3: Pokoknya hujan yang atap bocor ini tembus di kamar DPTT-san air.
0: Bukan main, tapi tidak banjir kalau lobo ya? Lobo tidak banjir.
3: Lobo kurang tahu sebelum dibilang.
0: Pikirnya dulu. Di lobo. Oke, apa lagunya Ibu? Lagu apa Dan?
3: Lagunya Deloitte.
0: Apa judulnya?
3: Ada lagu JP judul itu lagu untukmu.
0: Apa itu ya?
3: Lagu untukmu atau untuk lagu untukmu itu judul.
0: Sampai lagu Deloitte.
3: Deloitte atau apa? Kita DP lagu lagi deh. Untukmu seorang jauh di sana, ku kirim lagu dan salam rinduku.
0: Oh iya, nanti saya cari ya.
3: Iya, lagu untukmu kata salah judulnya.
0: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya.

0: Masih kita lanjut pendengar untuk Pulau Togian malam hari ini. Anda yang mau bergabung silakan, saya masih menanti ya. Halo. Halo. Halo, Mbiyu. Halo. Waalaikumsalam Pulau Togian. Ibu Fatma ini kayaknya ya.
1: Iya.
0: Ibu Fatma mau lagu apa Dan?
1: Lagunya Iwan Fals.
0: Apa judulnya?
1: Iwan Fals. Terminal.
0: Terminal. Oh siap, saya cari dulu ya.
1: Baik.
0: Ada.
1: Ya,
0: terima kasih.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Amin.
1: Panjang. Salam dan
0: kagak. Terminal. Ada itu lagu ada. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian. Ibu Ustazah Rukmin. So tidur ya? Oh saya kira baru bangun. Lagu apa Dan? Supaya cepat tidur. Apa? Jangan pisahkan. Didi Dores lagu yo. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jangan pisahkan. Tiada yang mbak kasih pisah kasih ya. Baik, belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Satu penelpon lagi pendengar. Masih kami nanti ya. Di 0821-2850-2652. Silakan, jangan ragu-ragu. Langsung call saja. Kalau sudah bunyi, langsung halo Jo. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ibu Lina.
3: Iya.
0: Belum tidur?
3: Belum, masih nelpon dulu.
0: Om Nasrun mana Om Nasrun? Belum didengar lagi suara ini.
3: Ada.
0: So tidur beliau?
3: Belum.
0: Oh bagus.
3: Tadi ditunggu-tunggu.
0: Saya lagi anu apa dulu tanteku lagi dirawat, kasihan papanya, adiknya papaku, jadi bisa belum sempat. Ibu Uga tahu itu. Saya kasih informasi juga Ibu Uga karena saat ini Bibi Ece ada di rumah sakit masuk kemarinnya di Anfal.
3: Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Apa lagunya Bu?
3: Lagunya Christine Panjaitan.
0: Apa?
3: Burung-burung putih judulnya.
0: Burung putih, baik. Terima kasih. Ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita lanjut pendengar. Arah jarum jam sudah menunjukkan kita 53 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Halo.
1: Halo,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, lembaran saya.
0: Dengan siapakah?
1: Dengan Rahma di Parimo.
0: Ibu Rahma di Parimo, Parigimotong. Parimonya bagian mana, Bu Rahma?
1: Parimo, sebelah dalam.
0: Apa nama kampungnya itu ya?
1: Apa namanya? Ampi Babo.
0: Oh, Ampi Babo.
1: Iya.
0: Baik. Ibu Rahma mau lagu apa?
1: Lagunya Edith Litonga.
0: Judulnya?
1: Judulnya Edith Litonga. Judulnya itu lagu untukmu.
0: Lagu untukmu?
1: Edith Litonga.
0: Oh, sudah tadi.
1: Sekarang?
0: Iya. Iya.
1: Lagu apa untukmu ya? Tapi kembar grup. Kembar grup. Lagu untuk menjok DP juga tapi kembar grup.
0: Baiklah.
1: Kembar grup. DP juga lagu untuk mulai lagi itu DPR.
0: Nanti saya cari dulu.
1: Kembar grup. Kembar grup. DP juga lagu untukmu.
0: Baik. Terima kasih Ibu Rahma. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Ini pulang lagu lama kemarin Ibu Ani.
0: Ibu Ani mau request lagu apa dan?
2: Hujan turun lagi dari Roti Pruat.
0: Hujan turun lagi.
3: Hujan turun lagi.
0: Baik.
2: Hujan turun. Oke. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang hujan antara benci dan rindu. Hujan turun lagi, iyo. Lanjut, halo.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
4: Kumpulan lagu lama kemarin ujung labuan.
0: Om Din ini ya. Yeah. Om Din mau request lagu apa dan?
4: Mau dengar lagu Oh Ibuku.
0: Oh Ibuku. Merantau judulnya itu ya.
4: Suka ini. Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih. Iyo,
4: terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merantau itu ya. Judulnya Merantau. Ibuku. Gitu no. Next, ada lagi gak? Saya menyapa lagi, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
5: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Eli di Bailo.
0: Ibu Eli. Ibu Sherly mau lagu apa dan?
5: Plus Plus dari Ayah.
0: Ayah dari Plus Plus.
5: Iya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan lagunya.

0: Baik, kita masih lanjut pendengar untuk program Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Pak Nursin Bonerato.
1: Ya.
0: Lagunya apa Pak Guru?
1: Lagunya Delois. Suster Maria.
0: Suster Maria. Oke, saya cari dulu.
1: Terima
0: ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suster Maria. Ada belakangnya Pak Nursin, yang mau gabung silakan. Malam sudah semakin larut. Ya, ini kita sudah 11 menit ya lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Di luar sana dinginnya juga luar biasa ya. Jadi Anda yang ada di luar, jangan lupa untuk menggunakan pelindung badan. Pakai jaket kasihan. Oke, pendengar, kita mainkan lagunya. Tetaplah pada yang gabung lagi nih. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Bu Rahma, balik lagi.
0: Di Matako ya? Gimana? Parimo ya?
2: Iya.
0: Oke. Halo. Terputus ya. Baik, kita mainkan lagunya. Tetaplah bersama kami.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan

menyempatkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri." Maka ia bertekad, "Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain." Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kona Sutiantur Sangoli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali memutarkan acara siaran hari ini Senin 1 Juni 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, pendengar mengawali jumpa kita pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan beberapa pilihan lagu nuansa Islam yang bersama Pro 1 berada di Palu. Dan di pukul 6 nanti Lintas Sultan akan hadir dengan informasi terkini. Setelah itu kami hadirkan pilihan informasi dan juga musik hiburan pukul 6.30 menantikan Palu Menyapa di pukul 7 nanti. Setelah itu warta berita kita ikuti bersama Pro 3 Jakarta tepat pukul 8. Dan di pukul 8.30 nanti kami hadirkan kembali pilihan informasi dan juga musik hiburan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Akan hadir dialog interaktif di ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Demikian untuk program acara akan hadir pendengar pagi hari ini. Kita akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum bergabung bersama Pro 1 RD Palu.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami.
1: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga dapat menyambut pagi yang penuh berkah kali ini di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi Islami. Dan kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama merenungi sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu Islam itu indah, atau agama Islam adalah agama yang indah. Nah pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, keindahan Islam tidak hanya tampak dalam ibadah yang kita jalankan, tetapi juga dalam akhlak yang mulia, kasih sayang kepada sesama, kejujuran, kesabaran, dan segala kedamaian yang diajarkannya. Kita akan simak bersama Mutiara Pagi Islami hari ini bersama narasumber kami yang telah hadir di studio untuk pagi ini, ada Ustadz Dr. Andus Ismail Pangeran. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah hadir di studio kami untuk pagi ini Ustadz. Ya, dan terkait dengan topik kita pagi ini Ustadz, mungkin bagaimana Islam kemudian memandang makna keindahan dalam kehidupan seorang muslim itu seperti apa Ustadz? Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, mencermati tentang Islam sebagai agama, bahwa Islam ini adalah merupakan agama yang menjadi perekat semua tanpa melihat perbedaan di antara kita, bahwa ketika Islam datang ke permukaan bumi ini, itu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadaban, keadilan, yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika Islam ini sebagai agama yang menjadikan manusia bisa bahagia, maka metode atau cara di dalam penyebarannya juga harus menyesuaikan dengan konteks dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena sebuah ajaran agama yang baik itu dan bisa diterima oleh masyarakat, kalau cara mengajarkannya atau cara menyebarkannya itu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka itu akan semakin mempermudah orang dapat menerima sebuah kebenaran. Karena agama ini adalah agama yang datang untuk merubah perilaku, merubah sikap dan mental seseorang untuk menjadi lebih baik dari di masa lalunya. Oleh karena itu, maka ketika Islam menjadi way of life, pedoman, petunjuk dalam kehidupan, maka bagaimana sebuah petunjuk itu dapat dimaknai sebagai sebuah pembebasan dari kungkungan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan manusia itu tidak berkembang. Maka Islam datang memajukan. Karena Islam bukan agama yang bertentangan dengan kemajuan. Islam itu adalah merupakan agama yang mengajarkan agar supaya manusia itu semakin berkembang, semakin maju dengan peradaban yang dia alami pada saat ini. Nah, momentum inilah perlu kita sebarkan kepada seluruh masyarakat, bahwa agama Islam ini bukan agama yang mengajarkan tentang sesuatu yang bersifat kekerasan dan sebagainya. Tapi agama ini adalah agama yang mengajarkan tentang kedamaian, toleransi dan kemanusiaan. Ini yang paling penting bagi kita untuk kita sebarkan ke masyarakat.
1: Iya, Ustadz, kalau kita melihat bahwa Islam itu adalah agama yang indah, Islam itu adalah agama yang damai. Adakah mungkin dalam ayat Al-Quran atau hadis yang kemudian menjelaskan bahwa Islam itu adalah benar-benar agama yang damai, Ustaz?
2: Baik. Salah satu dalam Al-Quran itu pada surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita melihat bahwa memang secara sunatullah manusia diciptakan oleh Allah itu, oleh Tuhan itu, memang berbeda-beda. Nah, apa tujuannya? Lita'arafu. Orang akan bisa melaksanakan kata lita'arafu ini kalau memiliki sifat yang memanusiakan orang lain. Okay. Ya, tidak menciptakan sebuah perbedaan yang begitu mencolok dalam kehidupan, menganatirikan orang, mengecilkan orang. Tapi bagaimana kita dalam kehidupan berkomunikasi untuk kemajuan bersama? Kenapa? Ketika kita bicara tentang nilai kemanusiaan, maka disitulah pentingnya kita menyadari bahwa manusia ini tidak bisa berkembang tanpa membutuhkan bantuan, pertolongan orang lain sekecil apapun. Nah, caranya bagaimana kita mendapatkan itu? Tentu dengan keadaban, menghargai perbedaan yang ada. Itu merupakan hal yang penting untuk kita kembangkan di masa akan datang. Apalagi Indonesia negara yang berbineka, tentunya kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Tidak boleh kita berpikir bahwa hanya kita yang paling utama, yang lain tidak. Padahal dalam kehidupan ini siapapun kita tetap membutuhkan dukungan dan perhatian orang lain.
1: Ya Ustaz, ada hal yang menarik ketika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam itu selalu mengajarkan kita tentang salam yang diawali dengan doa keselamatan, ya, doa keselamatan dan juga kedamaian. Apa sebenarnya hikmah besar di balik hal tersebut, Ustadz? Karena dalam setiap salam selalu kita selipkan tentang bagaimana keselamatan dan juga kedamaian tersebut.
2: Baik. Ketika kita memberi salam kepada seseorang, artinya kita dalam hal ini mendoakan orang untuk selamat, bahagia. Ada pertanyaan, apakah salam itu ada jaminan untuk membahagiakan orang? Kita ini berkewajiban untuk menunaikan perintah. Ya, jadi manusia atau umat ini berkewajiban menunaikan perintah. Ya, apapun perintah kebaikan kita kerjakan. Hasilnya nanti kita lihat pada ketika kita menunaikan itu, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak, jangan kita mengatakan bahwa oh sudah menyampaikan salam, menyampaikan ini, tapi belum ada hasilnya. Memang tidak seketika itu juga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ada hal yang nanti kita akan lihat nanti di masa akan datang, bahwa kebaikan itu akan datang kepada kita dan itu merupakan rencana Allah. Bukan berarti nanti ketika melaksanakan kebaikan itu, ketika kita melaksanakan kebaikan langsung kita dapatkan hasilnya, tapi bisa saja nanti di akhirat baru kita dapatkan kebaikan itu. Karena menyangkut masalah kalau orang berpikir sekarang kan berpikir imbalan, ya maunya simsalabim, begitu okay. Selesai langsung muncul hasil. Tidak begitu dalam beragama. Agama ini mengajarkan tentang ikhtiar. Ya, salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana menunaikan salam. Salam itu kewajiban. Mendoakan terhadap sesama itu merupakan kewajiban kita sebagai umat yang beragama. Ya. Jadi sangat sangat sangat penting untuk saling mendoakan tanpa melihat ada sekat-sekat yang ada di antara kita ini. Itu tujuan kita sebenarnya dalam beragama.
1: Oke, baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami sampaikan bahwa program Mutiara Pagi Islami ini juga selain di siarkan melalui program 1 RRI Palu dan juga dapat Anda dengarkan melalui program 4 RRI Palu juga, dan pagi ini disiarkan atau dirilai melalui siaran stasiun produksi RRI Ampana. Anda boleh bergabung bersama kami di 0811 456 03 908. Dengan topik kita, Islam itu adalah agama yang damai. Nah, Ustadz, ini kan kalau kita lihat begitu banyaknya hal-hal menarik di sejumlah media sosial dan sebagainya, Ustadz, ya. Bagaimana Islam kemudian mengajarkan umatnya itu untuk benar-benar menghargai pendapat, kemudian menghadapi perbedaan pendapat dan juga perbedaan dari sebuah keyakinan. Kalaupun juga kita pernah mendengarkan atau sering mendengarkan ceramah terkait dengan lakum dinukum waliyadin itu sendiri, Ustaz.
2: Baik. Salah satu hal dalam beragama itu, kita tidak bisa menghindari bahwa di dunia ini Allah sengaja ciptakan perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Apakah dakwah Islam itu mengajak orang pindah keyakinan? Tidak begitu. Dakwah dalam agama kita itu mengajarkan kebenaran, mengajarkan sesuatu hal yang memang seperti itu ajaran agama yang benar. Perkara orang akan datang, akan mengikuti ajaran itu, urusan lain. Nah, boleh dipaksakan orang. Andai kata Allah menginginkan, menghendaki kita satu aliran saja, satu keyakinan, kenapa? Memang sulit bagi Tuhan, kan tidak. Jadi ini merupakan sebuah tanda bahwa sengaja Allah ciptakan perbedaan kepada kita untuk kita bisa berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Nah, kemudian bagaimana cara kita sekarang? Kalau kita melihat di negeri kita ini, negara yang begitu banyak keragaman, termasuk keragaman kuliner, budaya dan sebagainya. Nah, disitulah kita menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kemanusiaan. Saya sering mengatakan begini, iman itu penting, tapi di atas iman ada adab. Ya, adab ini seringkali orang abaikan. Padahal adab ini yang menyebabkan Islam bisa menyebar ke seluruh jagat Nusantara ini. Andai kata Islam disebarkan dengan kekerasan, saya kira di masa lalu Islam tidak akan seperti ini, tidak akan sebanyak ini umat yang menganutnya. Tapi agama disebarkan dengan cara kedamaian, pendekatan kemanusiaan, menghargai perbedaan, maka orang bisa menerima sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini cara yang paling utama. Jadi sesuatu yang kita sampaikan itu, kalau caranya tidak benar, maka jangan yakin orang akan bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan. Karena cara kita menyampaikan saya sudah salah. Nah, ini makanya saya selalu berpendapat bahwa di atas iman, ilmu, ada adab. Seringkali orang mengabaikan ini. Yang penting beriman, iya betul. Tapi adab menyampaikan itu penting. Ya. Coba kita lihat misalnya, ketika kita berceramah di hadapan orang yang mungkin pengetahuannya itu tidak seperti yang kita kebanyakan, maka metode dan cara menyampaikan dakwah juga itu harus disesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Jadi jangan misalnya kita ngomong menghadapi orang di laut, kerjaan di laut, kita ngomong seperti menghadapi orang di kebun. Tidak boleh begitu. Artinya kita tidak memahami kondisi orang. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Membawa sesuatu kebenaran, mengukur kebenaran untuk dirinya dengan orang lain. Padahal tidak begitu. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu. Perbedaan yang terjadi saat ini, itu keinginan Tuhan. Bukan keinginan manusia itu. Saling menghargai. Lakum dinukum waliyadin itu ajaran tentang saling menghormati antara satu dengan yang lain. Ajaran menghormati keyakinan orang. Ya, ini yang perlu kita sebarkan sebenarnya dalam rangka untuk menciptakan kedamaian di negeri kita ini.
1: Walaupun apa Ustaz ya, sampai saat ini kan masih ada juga sebagian orang yang terkadang belum melihat Islam itu adalah sebuah agama yang indah dan juga damai. Seperti itu Ustaz ya.
2: Ya memang ada. Karena mereka berpikir hanya mereka yang paling benar. Saya sering mengatakan begini, tidak perlu menjadi orang paling benar dengan selalu menyalahkan orang lain. Tidak perlu menjadi orang yang suci dengan menghinakan orang lain. Tidak perlu. Tidak perlu merasa lebih tinggi dengan merendahkan orang lain. Apalah gunanya kita berbicara seperti itu, menganggap kita lah sebagai segala-galanya, sebagai penghuni surga. Seakan-akan sudah kita bisa mengklaim surga itu hanya milik kami, yang lain itu penumpang gelap semua. Gak bisa begitu. Dalam beragama ini kan kita hanya, bahkan biasa saya mengajarkan kepada mahasiswa, jalan bisa berbeda tapi tujuan orang sama, mencapai puncak kejayaan, kebahagiaan. Jalannya bisa berbeda, sama dengan orang mau ke pasar Impres ya. Apakah harus kita paksakan kita lewat di WR Supratman atau kita mau lewat Sisi Al-Jufri? Gak bisa dipaksakan orang lewat situ. terserah dia mau jalan kemana, terserah. Tujuannya ke sana, entah sampai dan tidak sampai bukan urusan kita. Nah, di situ yang kita harus pahami. Jadi jangan memaksakan kehendak kepada orang lain supaya orang bisa mengikuti kita, tidak bisa begitu. Ya.
1: Oke. Ini menarik Ustaz, ketika kita berbicara terkait dengan fenomena Islam yang mungkin dalam setiap zamannya ada begitu banyak perubahan. Saat ini kita di era anak-anak kita yang disebut dengan generasi alfa, generasi milenial, Gen Z dan sebagainya. Bagaimana peran dari generasi muda saat ini Ustadz untuk bisa meneruskan atau menampilkan Islam itu adalah sebuah agama yang indah, agama yang sejuk, agama yang damai dengan kondisi saat ini Ustadz?
2: Baik, kalau saya menghadapi generasi yang serba lengkap, serba apa segala macam saat ini, jangan jadikan anak itu sebagai apa namanya gini, jadikan anak itu sebagai sahabat dalam bergaul.
1: Okay.
2: Supaya mereka bisa apa namanya, bisa tertarik. Jangan kita menggunakan cara pendekatan mendidik anak itu dengan cara-cara di masa lalu. Cuma kita yang paling tahu. Sama dengan mengajar mahasiswa, dosen di masa lalu bisa berkata dosen yang paling pintar waktu itu. Kenapa? Hanya dosen yang tahu materi yang disampaikan itu. Belum ada media lain kepada mahasiswa. Tapi hari ini jangan coba-coba dosen mengatakan paling tahu segala-galanya. Jangan. Kenapa? Dunia sudah transparan. Dunia sudah maju sekarang, sudah berkembang. Semua orang menggunakan teknologi. Bisa jadi ada yang dosen sudah belum baca, orang lain masih sudah baca. Makanya kita tidak boleh menganggap sepele, menganggap enteng orang lain, menganggap kecil orang lain. Nah, cara pendekatannya itu adalah bagaimana kita mendekat dari hati ke hati. Jadi memberikan wejangan harus dengan contoh. Anak muda sekarang ini, kalau cuma berteori kita, mereka tidak terima. Harus ada prakteknya. Bagaimana Islam yang damai itu? Bagaimana prakteknya? Mereka tutup prakteknya, bukan teorinya. Kalau teori orang, mereka sudah tahu semua ini barang ini. Nah, prakteknya bagaimana? Cara mengajak orang, cara menyapa orang. Ini perlu diajarkan kepada anak-anak muda sekarang ini. Karena mereka ini, mahasiswa, anak-anak sekarang ini, itu sangat dekat dengan teknologi. Ya, saya terus terang saya buta tentang teknologi. Makanya saya tidak berani mengatakan saya lebih tahu segala-galanya. Saya kalau mengajar itu, tidak mau saya mengatakan saya lebih pintar dari. Saya anggap mahasiswa sebagai sahabat, teman untuk bergaul. Jadi saya nanti dalam ruangan baru saya dosen. Di luar, begitu keluar ruangan, sama status kita. Kenapa? Eranya sekarang ini. Tidak boleh kita memasang wibawa, dibikin-bikin, supaya kita dihargai. Tidak perlu. Karena hari ini orang semakin berkembang cara berpikirnya. Makanya pendekatannya juga berbeda dengan di masa lalu. Tidak boleh kita menggunakan cara-cara kekerasan, ya, mengintimidasi, merasa lebih hebat dari orang lain. Hari ini harus dilepaskan semua itu.
1: Karena kita akan menyematkan tanggung jawab itu kepada mereka nantinya, iya, Ustaz ya. Bagaimana Islam ke depannya 10, 20, bahkan 100 tahun ke depan, iya, Ustaz ya. Ya, baik Ustaz, kita dibatasi waktu sampai di menit ke 50 untuk pagi ini.

0: seorang agamawan yang baik itu adalah bisa menjadi panutan. Jadi katakan ada yang bersalah, jangan dihakimi di depan orang banyak. Kalau cara saya mengajari kepada anak-anak, saya tahu dia salah, tapi jangan disalahkan di depan orang banyak. Banyak cara kita gunakan untuk bagaimana mengoreksi, memperbaiki. Tidak harus dengan cara-cara yang dapat melukai hatinya, menurunkan derajatnya, menyakiti, dan sebagainya. Ini yang perlu. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita menyelesaikan konflik itu, sebaiknya seorang tokoh itu tidak berada di mana-mana, tapi dia bisa menjadi sebuah panutan, ikutan orang lain. Karena kenapa hari ini kita menyaksikan di beberapa tempat masih ada segelintir kita itu tidak bisa menjadi payung, umbrella bagi semua orang. Kadang-kadang kita merasa paling benar dan hanya mengatakan kelompok kami yang paling benar, yang paling terima ibadahnya. Ini di masa sekarang tidak boleh cara berpikir seperti digunakan untuk mengayomi semua orang. Karena tugas kita adalah bagaimana melindungi semua. Ya, manusia ini tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci. Ya, sama dengan pakaian. Hari ini bersih, ketika dipakai kotor lagi, besok cuci lagi. Itu sudah sunatullah itu. Jadi jangan kita mengatakan paling hebat, paling bersih, paling suci di masa sekarang. Tidak ada begitu. Karena Islam ini agama yang mengajarkan tentang nilai keadaban, nilai toleransi, kemanusiaan, dan menjaga keharmonisan di antara kita. Apalah artinya sebuah agama, tapi kalau kita menciptakan sesuatu hal yang dapat merusak sendi-sendi kemanusiaan. Saya selalu berpendapat bahwa antara iman dan kemanusiaan itu tidak boleh dipisahkan. Caranya bagaimana? Kita harus menyatukan keduanya dalam rangka untuk menuju kepada sebuah kebahagiaan di masa yang akan datang. Maka itu kita perlu melanjutkan kembali apa diajarkan oleh Nabi kepada kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang urusan dunia. Maka urusan dunia ini kita selesaikan dengan perbijaksana. Ya, karena banyak hal yang belum terselesaikan. Jangan kita menganggap Islam sudah sempurna secara tekstual, secara ajaran sudah cukup, tapi implementasi di lapangan itu belum cukup. Kenapa? Masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan saat ini. Oleh karena itu maka tanggung jawab kita bersama. Apalagi sekarang ini, ya, di abad yang serba canggih ini, tidak ada yang bisa kita bisa menghindari semua. Kenapa? Teknologi semakin canggih. Apa yang terjadi di barat ketahuan di timur, apa yang terjadi di timur ketahuan di selatan. Begitu semua. Ini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia di abad teknologi ini. Makanya kita perlu imbangi dengan ajaran agama yang baik.
1: Iya. Ini di dua pertanyaan terakhir, Ustaz. Masih ada di luar sana yang kemudian mengidentikan Islam itu dengan agama identik dengan kekerasan lah, Ustaz, ya, seperti itu. Bagaimana kemudian kita bisa meluruskan posisi atau kondisi seperti itu, Ustaz, saat ini?
0: Inilah kesalahan orang dalam memahami agama. Seakan-akan Islam itu sebagai agama yang mengejarkan pemaksaan kepada seseorang. Okay. Apa yang terjadi di barat kemarin itu menjadi pelajaran kepada kita. Memang Islam pernah berjaya di barat, Konstantinopel dan sebagainya. Tapi sirna juga. Kenapa? Pendekatan militeristik, pendekatan kekuasaan dan kekerasan. Tapi ketika kita melihat Islam masuk ke Nusantara, kenapa bisa mayoritas di Nusantara ini? Karena pendekatannya, pendekatan kemanusiaan, pendekatan yang sangat menjadi contoh bagi orang lain. Jadi Islam agama tamu di negeri kita ini. Duluan Hindu dan Buddha yang sudah menguasai Nusantara. Tapi kenapa bisa diterima dengan baik di negeri ini? Cara yang digunakan oleh para wali, para penyebar dakwah di masa lalu itu sangat menyentuh rasa, sangat menyentuh pemikiran, perasaan, dan menghargai perbedaan. Coba kita lihat, andai kata dengan cara kekerasan penyebaran dakwah Islam, gak ada Candi Borobudur hari ini. Tidak ada lagi dalam sejarah. Hilang semua. Kenapa? Itu dianggap syirik. Tapi Islam tidak seperti itu disebarkan di negeri ini. Menghargai perbedaan. Silakan Anda menjalankan ibadah Anda dengan tidak mengganggu orang lain. Ini ajaran kemanusiaan. Coba lihat di Pulau Jawa. Saya lupa di daerah

0: anak Yahwe. Ketika tiba saatnya Idul Adha, yang harusnya berkurban menggunakan sapi, karena untuk menghargai keyakinan orang lain, mereka hormati hargai sapi. Maka pada saat itu ulama mengatakan, memfatwakan jangan mengorbankan sapi di bulan Idul Adha itu. Kenapa? Kita menghargai keyakinan orang lain. Ini ajaran kemanusiaan yang mengajarkan nilai-nilai keadaban. Jadi kalau menggunakan kekerasan, tidak akan pernah mayoritas Islam di Indonesia ini. Orang akan menolak. Kenapa? Tidak penting bagi mereka. Nah, sentuhan-sentuhan kemanusiaan inilah yang perlu kita lakukan ke depan. Bahwa rasa itu sangat penting. Rasio penting, tapi merasakan kepada orang lain itu sangat penting dalam rangka untuk bagaimana menjalin hubungan silaturahmi di antara kita. Saya sering masuk di beberapa tempat rumah ibadah, gereja, pura, dan wihara. Saya mengajarkan kepada mereka untuk saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Agama ini silakan kita menjalankan masing-masing keyakinan kita dengan tidak merusak sendi-sendi yang ada di antara kita. Kenapa? Apalah artinya kita berdakwah dengan cara kekerasan, tapi orang menolak kita, orang tidak pernah menerima dakwah kita. Maka Islam disebarkan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Orang bisa menerima semua dengan cara-cara yang bijaksana seperti itu.
1: Oke, okay, Ustadz, di menit terakhir ini, Ustadz, kalau tadi kita berbicara tentang Islam adalah agama yang bisa membawa rahmatan lil alamin bagi semua, agama yang sejuk, agama yang indah, dan juga agama yang damai. Tapi kita tahu sendiri kondisi Indonesia saat ini adalah sebuah negara yang benar-benar memiliki kemajemukan, Ustadz, ya. Bagaimana kemudian Islam hadir di dalam dan menciptakan sebuah perdamaian dan tidak ada gesekan sampai hari ini, Ustadz?
0: Ya, yang pertama hargai perbedaan.
1: Oke.
0: Okay. Hargai perbedaan. Cintai dan sayangi semua manusia. Itu. Kenapa? Kapan kita tidak menghargai perbedaan, kita menentang sunnatullah. Inilah susahnya di masa sekarang ini. Ya, kenapa terjadi gesekan di mana-mana? Karena kita menganggap paling sempurna, paling benar, dan suka merendahkan orang lain. Sehingga orang bisa, ya bagaimana kalau di Bali? Orang berkata begitu kepada kita juga, kan sakit juga. Makanya kita harus menghargai. Ya urusan, saya sering mengatakan, tidak ada orang pindah keyakinan dari Islam ke Kristen atau dari Kristen ke Islam, begitu pula sebaliknya, hanya karena dominan rumah ibadah tertentu itu. Tidak ada orang pindah ke Islam gara-gara di kota Palu ini banyak masjid. Tidak, bukan karena itu orang masuk Islam, bukan. Ada sesuatu. Mungkin karena hidayah, mungkin karena faktor lain. Ya, bisa jadi. Begitu pula sebaliknya. Makanya jangan kita terlalu berpikir sempit seperti itu. Negara kita ini negara yang plural, negara yang berbineka. Hargai perbedaan. Ya. Karena memang Tuhan itu menginginkan kita berbeda. Dan jangan cari perbedaan lagi. Masa sudah jelas-jelas ada perbedaan, kita cari perbedaan. Yang kita cari adalah adakah unsur kesamaan dalam perbedaan itu. Ini yang paling penting. Yang kadang-kadang orang tidak mencari itu lagi. Saya selalu mengatakan bahwa carilah unsur kesamaan dalam perbedaan itu. Ya. Apa kesamaan kita? Sama-sama kita menginginkan kebahagiaan. Nah, silakan. Dengan cara bagaimana? Masing-masing punya keyakinan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan mengusik kebahagiaan orang lain. Ya. Ini sangat penting untuk tetap disebarkan di masa yang serba canggih saat ini. Jadi kita itu misalnya, dalam keluarga saya contohnya, jangan karena istri tidak bergaram atau kelebihan garam masakannya, kita sebarkan di media sosial. Jangan. Itu merusak keluarga kita sendiri. Menyebarkan aib namanya itu. Menyebarkan kekurangan orang. Tidak perlu. Saya sering juga mengatakan bahwa sekalipun benar menurut kita, tapi kalau saya lepas di media sosial ini akan mengacaukan semua umat. Saya tahan, jangan. Mengedepankan keselamatan, kebahagiaan orang ketimbang kebenaran yang saya miliki saat ini.
1: Oke, okay. Singkat mungkin, Ustadz, apa yang bisa disampaikan, mungkin berupa nasihat, pesan dari Ustadz pagi ini pada seluruh pendengar RRI di luar sana, supaya senantiasa menjadi seorang Muslim yang bisa membawa kedamaian, kemudian kesejukan dan manfaat bagi semua, Ustadz.
0: Ya, baik. Yang pertama, jaga perbedaan, jaga kebersamaan. Yang kedua ada yang paling utama adalah mari jadikan sebagai Islam sebagai ingar sosong tulodo ing madio mangunkar suatu turian daya. Seorang agamawan bisa menjadi contoh bagi orang lain ketika di depan, ketika berada di antara dua yang berbeda menjadi perekat, ketika di belakang menjadi pendorong motivasi untuk kemajuan. Jangan menjadi orang yang selalu menghambat kemajuan kita. Dan kemudian yang kedua yang paling utama adalah bagaimana kita saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada untuk kemajuan daripada bangsa kita yang begitu beragam ini. Saat ini Indonesia sudah baik. Sama dengan kota Palu, saya perkecil lagi kota Palu hari ini termasuk kota yang rukun. 10 kota yang rukun secara nasional di Indonesia, salah satu adalah kota Palu di bawah Nusa Tenggara Timur. Nah ini kesyukuran kita, kenapa? Karena ada toleransi di dalam, ada saling menghargai di dalam. Oleh karena itu kita perlu menjaga. Saya selalu menyampaikan sebagai ketua FKUB dan sebagai kepala pusat umum moderasi beragama di UIN Datuk Palu, saya mengajarkan kepada semua orang untuk saling menghormati perbedaan yang ada. Gak perlu kita saling mencari kesalahan, karena kita tujuan kita satu, untuk mendapatkan kebahagiaan di masa yang akan datang, keselamatan bangsa ini di atas segala-galanya. Ya, itu sangat penting bagi kita semua.
1: Baik, terima kasih Ustadz Dr. Andus Ismail Pangeran MPDI sudah hadir di studio Ustadz pagi ini. Sehat selalu Ustadz, dan kita berharap bersama apa yang disampaikan pagi ini menjadi amalan walaupun sederhana yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian menjadikan kita pribadi yang membawa kedamaian bagi keluarga termasuk orang terdekat kita, tetangga, dan juga secara umum adalah masyarakat. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita untuk program Mutiara Pagi Islami pagi ini, kerjasama dengan Fakultas Dakwah Ustadz ya, UIN Datuk Arama Palu, di edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Saya Joko Nurcaya Sujari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada.
2: Surat yang saya keluarkan itu ditandatangani oleh Ketua DPR, tapi berdasarkan advis, misalnya barang kehormatan, itu sudah lakukan, sudah ada surat saya sampaikan ke fraksi masing-masing.
3: Tujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap PT-PT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah.
4: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah berikan teguran tertulis kepada 4 anggota legislatif akibat tingkat kehadiran rapat di bawah 50%. Negara inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, bersama saya, Joko Nurcahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Erianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama, gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi itu bergotong royong ya dengan masyarakat sekitarnya itu.
5: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
6: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru. Jadi duta yang dibentuk ini ya tujuannya adalah itu. Nah, apakah kemudian kita mengartikan bahwa ada degradasi aktualisasi Pancasila? Nah, tentunya itu kan menjadi jawaban bersama. Tapi yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kita saat ini adalah upaya-upaya penguatan yang harus terus dilakukan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam keseharian.
5: Melalui beragam upaya penguatan nilai Pancasila yang terus dilakukan, diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab masyarakat untuk membangun bangsa yang lebih berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
4: Momentum peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni diharapkan membangun semangat kebangsaan untuk tetap bersatu menjaga keutuhan NKRI. Pancasila berperan sebagai falsafah dan dasar negara, serta menjadi pondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur di atas keragaman. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Profesor Zainal Abidin kepada RRI menjelaskan, Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia di tengah perbedaan.
7: Setelah sekian puluh tahun kelahiran Pancasila, tentu menunjukkan kepada kita bahwa Pancasila lah yang bisa mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula dalam sejarah-sejarah awalnya, ada perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran para founding father kita tentang dasar negara. Lalu disepakatilah bahwa Pancasila lah yang menjadi dasar negara. Dia tidak terkait langsung kepentingan satu agama, tetapi kepentingan semua agama, kepentingan semua bangsa, kepentingan semua suku, adat istiadat yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa Pancasila sudah teruji, mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.
4: Guru Besar UIN Dato' Karama Palu yang juga tokoh Islam moderat Sulawesi Tengah ini menambahkan, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, namun memiliki makna mendalam bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang beragam suku, bahasa, adat, istiadat, dan agama. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah dinamika perkembangan zaman serta berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dan menjadi bagian dari karakter peserta didik. Untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan, berikut wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tane bersama Kepala SD Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
8: Ya, Ibu Kepsek, ini terkait dengan Hari Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Ini bagaimana sekolah menanamkan nilai-nilai Hari Pancasila kepada siswa di tengah pengaruh media sosial dan perkembangan zaman saat ini, Bu?
9: Sekolah kami SD Negeri 1 Ampana Kota menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada murid-murid kami di tengah pengaruh media sosial dan perkembangan zaman ini. Tentunya yang pertama melalui kegiatan pembelajaran atau integrasi nilai-nilai Pancasila dalam materi pembelajaran di kelas, kemudian juga melalui pembiasaan-pembiasaan yang kami lakukan sehari-hari, khususnya di era digital saat ini. Kami menyadari bahwa perlu memberikan edukasi kepada murid-murid kami untuk menggunakan media sosial secara bijak, menghargai perbedaan pendapat, karena kita tahu bahwa media sosial ini merupakan ruang terbuka untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, komentar, dan lain sebagainya. Stimulus anak-anak untuk selalu berpikir kritis sehingga dapat menyaring informasi yang layak, yang benar, yang sesuai, serta menghindari ujaran kebencian dan perundungan.
8: Ya, menurut Ibu, apakah generasi muda saat ini masih memahami makna persatuan dalam Pancasila itu secara utuh?
9: Kalau saya secara pribadi melihat generasi muda saat ini sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk memahami dan mengamalkan nilai persatuan. Hanya saja kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi mereka sangat-sangat besar, apalagi di era globalisasi saat ini, di mana arus informasi yang begitu cepat melalui media-media digital ini terkadang memunculkan sikap-sikap individualisme atau polarisasi. Ya. Oleh karena itu, sekolah di sini memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman bahwa persatuan ini bukan berarti harus menyamakan pendapat, melainkan mari menghargai keberagaman yang ada sebagai sebuah kesatuan atau kekuatan bangsa.
8: Ya, program apa saja di sekolah yang menjadi bentuk nyata pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
9: Program-program yang kami laksanakan di sekolah sebagai bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain pembiasaan budaya 5S, ya, yang sering kita dengar benar 5S ini adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, ini kita biasakan. Kemudian upacara bendera tidak hanya di hari Senin tetapi juga pada peringatan hari-hari besar nasional. Kemudian kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan sekolah yang kalau di SD 1 Ampana Kota itu kami beri nama Sapa Berlian, Sabtu pagi bersihkan lingkungan. Kemudian ada yang namanya kokurikuler yang mengangkat tema kebinekaan, gaya hidup berkelanjutan, kewirausahaan dan lain sebagainya. Kegiatan kokurikuler ini adalah satu bentuk proyek untuk penguatan sebagai penguatan nilai-nilai karakter.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Universitas Tadulako siap mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda, khususnya mahasiswa di Universitas Tadulako. Laporan Nita Surubakti.
10: Memaknai dan memperingati hari lahir Pancasila, Universitas Tadulako pagi ini dijadwalkan akan menggelar upacara bendera. Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT Aibu Asen Engineering mengatakan, peringatan hari lahir Pancasila merupakan momen bagi seluruh pihak untuk mengingat kembali semangat juang dan persatuan masyarakat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pancasila merupakan falsafah dan dasar dari bangsa Indonesia, sehingga semua rakyat Indonesia, khususnya Civitas Akademika UNTAD, dituntut terlibat dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian, baik oleh mahasiswa maupun tenaga kependidikan dan non-pendidikan.
11: Pancasila ini adalah merupakan momentum utama dan dasar falsafah negara. Satu-satunya negara yang juga punya dasar negara yang sangat kuat. Kalau kita bisa lihat nilainya itu, dari bagi mahasiswa itu sangat berkeadilan ya, semua mulai dari ketuhanan, kemudian kemanusiaan, keadilan terus sampai perwakilan sampai akhir keadilan sosial dan lain-lain. Harapan kami tentunya di setiap kesempatan di kurikulum maupun penyampaian kepada mahasiswa bagi Civitas Akademik ini selalu mendapat perhatian. Dengan lahirnya juga beberapa kurikulum mata kuliah yang disampaikan ke mahasiswa juga ini merupakan sebuah bentuk wujud nyata bagi pengamalan Pancasila itu sendiri.
10: Dikatakan di tengah perkembangan teknologi dan media informasi serta tuntutan akan kebebasan dalam berpendapat saat ini, semua pihak diharapkan dapat menjaga sikap dan perilaku berdasarkan Pancasila. Rektor menekankan semua pihak dituntut untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya.
4: Kita beralih ke berita lainnya. Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah berikan teguran tertulis kepada 4 anggota legislatif akibat tingkat kehadiran rapat di bawah 50%. Laporan Miftahul Jannah.
12: Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah menggencarkan evaluasi secara berkala kepada seluruh anggota legislatif. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk pengawasan guna memastikan setiap wakil rakyat dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah, Musliman menuturkan, pihaknya telah melayangkan surat teguran tertulis kepada 4 anggota yang terbukti indisipliner dengan kehadiran pada rapat-rapat yang dilaksanakan di bawah 50%. Teguran tertulis tersebut, tambahnya, telah diberikan kepada masing-masing fraksi atas persetujuan Ketua DPRD Provinsi untuk selanjutnya dilakukan evaluasi internal sekaligus pembinaan bersama anggota yang bersangkutan. Disebut, setelah surat teguran tersebut diberikan, keempat anggota legislatif mulai menunjukkan perubahan sikap yang positif.
2: Jadi, alhamdulillah dengan adanya evaluasi sudah 4 kali saya lakukan, hasil evaluasi itu langsung saya sampaikan kepada fraksi masing-masing. Rapat praksilah mereka, rapat masing-masing. Dengan hasil penyampaian dari BK. Surat yang saya keluarkan itu ditandatangani oleh Ketua DPR, tapi berdasarkan ADPIS, misalnya Badan Kehormatan. Nah, itu sudah lakukan, sudah ada surat saya sampaikan ke praksi masing-masing. Dan alhamdulillah kelihatannya untuk dengan adanya itu ada perubahan. Ya, pada masa sidang kedua ini, sudah masa Presiden Gerindra di tahun ketiga sudah kelihatannya banyak aktif. Sudah aktif.
12: Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah ini menegaskan pentingnya kehadiran wakil rakyat dalam rapat sebagai forum yang penting untuk menuangkan ide serta menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Musliman juga menekankan bahwa setiap anggota dewan melekat tiga fungsi utama, yaitu fungsi budgeting atau penyusunan anggaran, fungsi pengawasan untuk mengawal kebijakan pemerintah, dan fungsi legislasi dalam merumuskan peraturan daerah.
4: Dalam upaya membersihkan peredaran Halinar, tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan atau SatOps Patnal Ditjenpas Sulteng menyita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
13: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso terus memperkuat komitmennya dalam memberantas peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau Halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, diantaranya 8 unit telepon genggam Android, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
3: Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, kita melaksanakan kegiatan razia ataupun penindakan. Kenapa ini dilakukan? Yang misal pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk halinar berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan. Dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap UPT-UPT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas, bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran, baik handphone, peredaran uang ataupun pungli, bahkan handphone. Ya, jadi kita sangat konsisten untuk melaksanakan bersih-bersih ini.
13: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Rutan Poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, Rutan Poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib dan bersih dari halinar. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Zona tradisional Kepulauan Togian mengakomodir kegiatan pemanfaatan potensi perikanan dan hasil hutan secara legal.
14: Pembangunan berwawasan lingkungan hidup adalah pembangunan konservasi pelestarian alam yang pengelolaannya bersifat zonasi. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kepulauan Togian Budi Prasetyo menjelaskan pembangunan secara sistem zonasi, yakni penataan ruang yang meliputi zona inti, zona rimba, dan bahari. Namun demikian, Balai Taman Nasional Kepulauan Togian tetap memberi ruang bagi masyarakat Kepulauan Togian untuk memanfaatkan sejumlah zona atau areal yang selama ini telah dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti zona pemanfaatan wisata dan zona tradisional.
15: Pemanfaatan di kami ini bukan pemanfaatan destruktif atau pemanfaatan kayu atau pemanfaatan ini, tetapi kewisata. Kemudian ada zona tradisional untuk mengakomodir aktivitas masyarakat yang selama ini memang sudah memanfaatkan itu secara turun-temurun. Seperti misalnya pemanfaatan perikanan, kemudian ada pemanfaatan buah-buahan diakomodir di dalam zona-zona tradisional.
14: Pengelolaan yang bersifat zonasi, menurut Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, Budi Prasetyo, tidak berarti menghalangi masyarakat Kepulauan Togean untuk beraktivitas pada areal-areal pemanfaatan wisata dan zona tradisional, namun harus dengan cara yang tidak merusak potensi dan sumber daya alam yang ada. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Kita ke berita yang terakhir. Di tengah meningkatnya kesadaran gaya hidup sehat dengan berbagai aktivitas olahraga, masyarakat diminta tidak memaksakan diri mengikuti tren olahraga tanpa memperhatikan kondisi fisik. Laporan IKADEK Andika.
16: Meningkatnya tren gaya hidup sehat dalam beberapa tahun terakhir membuat semakin banyak masyarakat tertarik mengikuti berbagai aktivitas olahraga. Mulai dari lari, gym, bersepeda, hingga olahraga yang tengah viral di media sosial. Namun dibalik tren positif tersebut, masyarakat diminta tidak memaksakan diri mengikuti tren olahraga tanpa memperhatikan kondisi fisik. Fenomena fear of missing out atau FOMO olahraga kini menjadi salah satu pendorong meningkatnya minat masyarakat untuk berolahraga. Banyak orang yang langsung mencoba aktivitas fisik dengan intensitas tinggi setelah melihat unggahan di media sosial, baik dari teman, komunitas, maupun influencer. Sayangnya tidak sedikit yang mengabaikan kesiapan tubuh yang mengakibatkan cedera otot, nyeri persendian, hingga gangguan kebugaran. Pelatih gym di Kota Palu, Budi Rahmat, mengatakan, salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seseorang yang sebelumnya minim aktivitas fisik kemudian langsung memaksakan diri untuk mengikuti standar olahraga orang lain.
17: Apapun alasannya orang memulai untuk olahraga, sebenarnya itu baik. Yang penting bisa jadi lifestyle-nya kemudian hari. Istilahnya orang sekarang FOMO ya. Sebenarnya tidak ada masalah sih. Cuma yang jadi masalah di saat mereka ikut dengan olahraga-olahraga kekinian itu, tapi badannya sebenarnya nggak siap memulai. Misalnya, lihatlah orang lari 5 kilo, kayaknya wajar ini untuk badan orang, apalagi pemula, kayaknya 5 kilo ini jarak yang umum lah untuk semua orang rata-rata tempuh. Tapi begitu dia coba 5 kilo, ternyata 1 kilo sudah ngos-ngosan, dia rasa tidak mampu, cuma karena sudah terlanjur mungkin sudah posting atau apa, harus 5 kilo, harus 5 kilo. Paksakan badan, ternyata yang terjadi malah cedera, karena ototnya nggak siap.
16: Budi menyebut, kondisi tersebut dapat membuat seorang trauma untuk berolahraga karena menganggap dirinya tidak cocok dengan aktivitas fisik tertentu. Padahal menurutnya, penyebab utama bukan pada jenis olahraga, melainkan karena tubuh belum disiapkan dengan baik. Karena itu, ia menganjurkan untuk memulai olahraga secara bertahap dengan terlebih dahulu membangun kekuatan otot dasar sebelum melakukan latihan yang lebih berat. Selain mengurangi risiko cedera, cara ini juga membantu tubuh beradaptasi sehingga olahraga dapat menjadi kebiasaan sehat yang berkelanjutan.
4: Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Joe Pruntukahu, dan editor Paksana IKADEK Andika, serta kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nurcahyo Sujari bersama Teknik Studio Anjas Pol, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pancasila. Hari ini hari Senin 1 Juni 2026. Dan tim Palu pagi ini saya Joko Nurcesu Jari kembali menjumpai Anda untuk program Palu Menyapa dengan topik adalah penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pendengar RRI, hari ini 1 Juni 2026. Bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum penting untuk mengenang sekaligus merefleksikan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila yang bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan sejak bangku sekolah, tapi lebih dari itu, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang mengajarkan tentang persatuan, gotong royong, keadilan kemanusiaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Di tengah kemajemukan Indonesia yang ada ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama, Pancasila selama ini kemudian diyakini sebagai perekat yang menyatukan seluruh perbedaan dalam satu identitas kebangsaan. Kami undang Anda untuk bersama di pagi ini, lantas bagaimana kondisi implementasi nilai-nilai Pancasila, apakah masih sangat relevan sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman, dan apa yang harus dilakukan agar Pancasila tidak hanya dipahami tetapi juga benar-benar diamalkan. Kami nanti undang Anda di 0811 4560 3908 sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Saya Joko Nurcesu Jari akan menemani Anda untuk pagi ini.

0: masih terus bersama di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini 1 Juni 2026 adalah hari lahir Pancasila. Temanya tentang Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Indonesia adalah rumah besar bagi jutaan jiwa dengan beragam suku di dalam, agama, budaya, bahasa, bahkan tradisi. Perbedaan ini yang kemudian kita miliki dan bukan menjadi penghalang, tapi sebuah kekuatan yang menjadikan bangsa ini kaya dan istimewa. Keberagaman itu kita bahas juga tadi pagi di program Mutiara Pagi Islami bersama Ustadz Ismail Pangeran, di mana tentang keberagaman kita memiliki fondasi kokoh yang kemudian menyatukan langkah dan cita-cita bersama, yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang mengajarkan nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan keadilan. Tadi kita sudah mendengarkan juga sebuah lagu lama dari Virgi Alistanto, Iwan Fals, dengan Bangunlah Putra-Putri Pertiwi. Nilai-nilai luhur inilah yang kemudian terus menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, siaran kami pagi ini di program Indonesia Menyapa, kita sama-sama akan memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan semangat Pancasila kita dapat mempererat persaudaraan, menjaga persatuan, membangun Indonesia yang lebih maju, harmonis, dan berdaya saing. Kita jadikan Pancasila ini sebagai inspirasi dalam setiap tindakan. Indonesia yang kuat tentunya bersatu dan sejahtera, tetapi kita harus tetap semangat, tetap bisa berkarya, terus tebarkan nilai-nilai kebangsaan dimanapun kita berada. Pancasila jaya, Indonesia maju. Dan hari ini di tengah derasnya arus informasi, tentunya dan pesatnya perkembangan teknologi, berbagai dinamika sosial yang kita hadapi hari ini tentunya menjadi momentum penting yang mengingatkan kita tentang jati dirinya. Menjadi momentum penting yang mengingatkan kita tentang jati diri bangsa. Hari lahir Pancasila, tanggal 1 itu bukan tanggal 1 Juni maksud saya, bukan sekedar catatan sejarah. Ini adalah pengingat sebenarnya bahwa bangsa Indonesia itu dibangun atas pondasi nilai-nilai luhur yang mampu menyatukan keberagaman menjadi kekuatan. Ketika perbedaan pandangan itu muncul di ruang publik, ketika informasi begitu mudah mempengaruhi cara berpikir masyarakat, Pancasila hadir di sana sebagai kompas yang menuntun arah perjalanan bangsa. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-456-03908 pagi ini. Menjaga persatuan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Karena pada akhirnya, kuat atau lemahnya persatuan bangsa itu sangat bergantung pada sejauh mana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana kondisi implementasi nilai-nilai Pancasila itu ada sampai saat ini? Apakah masih relevan sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman? Apa yang harus dilakukan agar Pancasila itu tidak hanya dipahami tetapi juga benar-benar diamalkan? Pertanyaannya, apakah juga nilai-nilai Pancasila masih benar-benar hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat saat ini? Apakah juga Pancasila masih mampu menjadi pemersatu bangsa di tengah berbagai perbedaan dan tantangan zaman? Atau justru nilai-nilai ini mulai memudar dan hanya menjadi slogan yang diperingati setiap tahunnya? Kami akan bersama Anda pendengar sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami undang Anda untuk bersama di program Palu Menyapa pagi ini dengan topik hari ini bertepatan dengan 1 Juni 2026, hari lahir Pancasila. Topiknya penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Banyak hal yang dapat Anda sampaikan di sini terkait dengan apa yang menjadi relevannya kondisi implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini. Masih relevankah dengan kondisi hari ini sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman? Nanti kita akan terus bersama sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RR Palu dan di program Palu Menyapa pagi ini, kemudian ada menjadi pertanyaan, Pancasila itu masih relevan gak dengan kondisi Indonesia saat ini? Mungkin lebih penting dibandingkan sebelumnya ya, gitu ya. Kalau di era digital, masyarakat menghadapi tantangan yang berbeda dengan masa dulu di mana para pendiri bangsa ini. Kalau dulu ancaman itu datang dari penjajahan fisik, tapi saat ini hadir penjajahan itu dalam bentuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, ada apa namanya itu ya, polarisasi politik, intoleransi, ada apa namanya kesenjangan sosial. Nah ini yang kemudian lunturnya rasa kebersamaan itu akibat itu pengaruh globalisasi. Dalam situasi saat ini ya, ketika pertanyaan adalah Pancasila masih relevan gak ya? Nah itu menjadi pedoman untuk bisa menjaga persatuan dan harmoni sosial itu. Selamat pagi, RRI Palu.
1: Halo,
0: ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, sehat selalu pagi ini Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, salam Pancasila Pak. Salam Pancasila Pak Amir. Oke, silakan Pak Amir.
1: Hari lahirnya Pancasila. Jadi kalau tadi Bung Joko bilang masih relevan kan Pancasila ini, selama Republik ini masih ada ya masih relevan Bung Joko. Kalau Republik ini bubar, ya saya kira itu apa yang dimaksud pendahulu kita ya. Dan satu-satunya di dunia negara di dunia itu yang punya apa kapal sapa atau apa namanya ini hanya Indonesia. Negara lain kan tidak punya, mungkin ada mereka tapi lain daripada kita, bahwa kita negara Pancasila. Kemarin dengan era reformasi ini selalu teriak, saya Pancasila, salam Pancasila, semua berbau tapi di era sekarang ini hanya sekadar itu diucapkan saja, alias tindak apa sepak terjang di lapangan secara nyata.
0: Enggak Pancasila ternyata.
1: Hampir tidak Pancasila. Kemarin kita ketuhanan yang Maha Esa. Ya mungkin ada yang berubah sekarang ini bukan slogan, keuangan yang Maha Kuasa. Coba bayangkan Pancasila kalau rakyat turun temurun tinggal di negaranya, di tanahnya turun temurun diusir dengan label bahwa apa namanya proyek strategis. Itu kan dikaji kembali dulu proyek strategis di negara ini seperti apa maksudnya, harus ke rakyat ini korban diusir dari negaranya, dari tempat lahirnya, turun temurun Bung Joko. Kalau dulu zaman Belanda itu ada Oste ya, itu perusahaan juga itu. Sekarang kalau proyek strategis ini apa yang kerja? Negara kayak yang kerja, perusahaan juga yang berkolaborasi dengan tanda petik pemerintah atas nama perusahaan. Dulu VOC perusahaan itu menstaflok semua hasil bumi kita apa semua, tapi mengusir. Tapi kalau sekarang ini negara Pancasila kita ini diusir, padahal yang mengusir ini coba tanya, masih Pancasila kan di dadanya? Kan itu sekarang berteriak, saya Pancasila. Dan memang ini perlu diwaspadai. Memang ada beberapa pihak, ada pihak-pihak tertentu yang mau merubah Pancasila ini. Kemarin kita dengar kok transparan bahwa mau dijadikan tiga sila, trisila, bahkan jadi ekasila. Ini kan semua ada, ini berimbas kepada sikap terjadi.
0: Ya, Pak Amir. Ya, Pak Amir.
1: Bila aku.
0: Ya, Bapak.
1: Halo?
0: Iya, silakan Bapak.
1: Iya. Iya. Selama republik ini masih ada, Indonesia ini masih relevan, karena tidak ada jalan lain, falsafah lain yang kita mau anut selain Pancasila. Karena sekarang ada yang mau merubah saja sudah kaca balau. Mau merubah belum jadi dirubah, masih mau merubah. Sudah kaca balau kita ini. Tidak lagi. Tapi yang heran saya, Bung Joko, selalu teriak saya Pancasila. Tapi kelakuannya, tanda petik kebijakannya masih Pancasila, Kak. Iya, okay. Bung Joko ketawa. Saya kira perlu pertanyaan kita bersama ini, Bung Joko.
0: Ini kan
1: masih
0: apa
1: Pancasila ya? Kak, yang kemarin-kemarin teriak Pancasila sampai hari ini.
0: Okay.
1: Mereka tetap bawa naungan Pancasila, tapi kenapa perilakunya yang semestinya melindungi rakyatnya, pemilik negara ini, tapi diusir dengan itu tadi? Apa yang maksudnya ini? Tetapi sekalipun apapun yang terjadi, reformasi ini atau revolusi akan datang, kita tetap di bawah naungan Pancasila.
0: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir sudah bersama RRI Palu. Ini adalah Pak Amir, pandangan yang cukup sering muncul dalam setiap diskusi publik. Banyak yang orang melihat ini adanya perilaku yang dianggap gak sejalan gitu Pak Amir ya, gak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti intoleransi, korupsi di mana-mana, penyebaran informasi yang kemudian menyesatkan. Tadi ada Pak Amir, tanda kutip adalah diskriminasi gitu Pak ya, kekerasan, sikap yang mungkin lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan bersama. Nah, keberadaan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila ini kan tidak serta-merta kemudian membuat Pancasila kehilangan relevansinya. Terima kasih Pak Amir sudah bersama RRI. Kami undang Anda kembali di 0811 pendengar, 0811-4560-3908. Sekali lagi di 0811-4560-3908 untuk pagi ini di program Palu Menyapa. Jadi kita akan bersama sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi RRI. Selamat pagi.
2: Halo.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama RRI Palu pagi ini. Sehat selalu Bapak dan salam Pancasila Pak.
2: Salam Pancasila
0: Bung ya. Joko. Iya. Silakan Pak, usianya ke 81 tahun sejak gagasan Pancasila diperkenalkan pada bangsa ini, kemudian muncul sebuah pertanyaan yang sering kita dengarkan. Masihkah Pancasila relevan sampai hari ini? Jawabannya mungkin ada di sekitar kita, Pak. Komentarnya Pak Muklis.
2: Ya, kalau saya katakan begini, Pancasila itu antara harapan dan kenyataan. Iya, harapan kita Pancasila adalah suatu alat, suatu gagasan ya. Gagasan ideologi bernegara yang begini besar, begini luas, beragam suku bangsa, adat, budaya, beda dengan negara-negara lain ya. Mereka paling 3 etnis. Tapi kita ini begini banyak, begini beragam. Saya kira Pancasila sangat tepat digunakan sebagai untuk satu bangsa yang begini besar ini. Tetapi apakah gagasan oleh para pendiri bangsa itu kita laksanakan? Kenyataannya kesenjangan ya, gap begitu besar antara yang banyak yang punya berpunya dengan yang tidak berpunya. Eksploitasi berlebihan hanya untuk kepentingan kelompok dan golongan. Ini kah Pancasila? Saya kira begini, tinggal penerapannya kalau di zaman Orde Baru mungkin yang masih cocok cara strategi untuk mau memasyarakatkan, mengembangkan Pancasila dengan pola-pola sebelumnya itu. Kira-kira era digital ini yang begini cepat perkembangannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, sehingga bisa mengantisipasi, bisa menjadikan negara yang begini besar, yang beragam ini, isinya begitu variatif ini, bisa betul-betul menikmati sesuai dengan cita-cita semua bangsa yang ada di Indonesia ini. Nah, ini yang jadi ini kita. Dimana yang muda mungkin Pancasila sudah tidak dihafal. Hafal saja enggak. Apa pula menerapkan. Nah, ini persoalan buat kita. Tetapi ya karena itu, tapi contoh dari atas. Manakala pemberi contoh juga sebagai orang tua, sebagai pemegang tampu pimpinan, tampu kekuasaan, tidak memberikan satu contoh yang bagus, nah itu akan makin tergerus. Sehingga pertanyaan tadi muncul, apakah masih relevan ini Pancasila? Tapi kalau Pancasila inilah yang salah satu yang paling relevan diterapkan. Tetapi apakah kita seperti itu? Nah ini tentunya betul-betul dijiwai. Saya kira mudah-mudahan Pancasila adalah alat pemersatu, tetapi strategi, cara, dan bagaimana kita menjiwai Pancasila itu sesuai dengan zamannya. Tetapi manakala masih ada yang berkeinginan merusak, merubah, dan lain sebagainya, nah itulah yang sudah berkata Pancasila. Tetapi tidak Pancasila, saya kira inilah persoalan buat negeri yang begini besar ini. Terima kasih Bung Joko, selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama Rari Balu untuk pagi ini. Jadi Pak Muklis lebih ke persoalan keberagaman Pak ya. Karena kita sering berbeda pendapat, berbeda cara pandang, bahkan berbeda kepentingan di situ Pak Muklis ya. Tapi sampai hari ini Indonesia tetap bisa berdiri tegak sebagai satu bangsa. Pertanyaannya, apa yang membuat kita tetap bersama? Nah, di tengah perbedaan yang begitu luas, ada Pancasila yang hadir sebagai titik temu di situ, sebagai rumah bersama yang kemudian mempersatukan seluruh anak bangsa. Nilai-nilai yang dikandung itu mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan, menjunjung kemanusiaan, memperkuat persatuan, mengedepankan musyawarah, mewujudkan keadilan sosial. Nah, di hari ini memperingati hari lahir Pancasila itu bukan hanya bagaimana kita mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga bagaimana kita mengingat kembali bahwa Indonesia itu tidak dibangun oleh keseragaman. Indonesia itu berdiri kokoh karena keberagaman yang dipersatukan oleh cita-cita bersama. Kami masih undang Anda bersama untuk di program Palu Menyapa di 0811-45-03908 untuk pagi ini.
3: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
4: Apa kabar, Mace Bice?
5: Siapa kabar?
6: Priben kabar, Ce?
7: Aisyan Raube Talifuse.
8: Kemana kabar, kawan?
9: Besubu sararaku, nopak karya balik.
10: Oras dongan, poha kabar muna?
11: Poha barakan rakan mendung.
12: Wah, damang.
3: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
13: Saya bangga menjadi Indonesia.
3: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
14: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
3: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk program Palu Menyapa pagi ini dengan topiknya adalah penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Di era digital, masyarakat menghadapi tantangan yang berbeda dengan dulu. Nah, dalam situasi seperti ini, nilai-nilai Pancasila justru menjadi pedoman untuk bisa menjaga persatuan dan harmoni sosial. Sila pertama itu kan mengajarkan bagaimana kita penghormatan terhadap perbedaan keyakinan di tengah masyarakat yang majemuk. Kemudian kalau kita lebih jauh tentang sila kedua, bagaimana mengingatkan pentingnya kemanusiaan dan empati saat interaksi sosial seringkali berlangsung tanpa kita ketemu gitu, tatap muka. Sila ketiga, persatuan Indonesia itu adalah bagaimana kita menjadi penguat persatuan ketika perbedaan, sekali lagi ketika perbedaan menjadi potensi untuk memecah belah masyarakat. Nah, di sila keempat, bagaimana mendorong budaya dialog, musyawarah di tengah derasnya perdebatan publik. Yang terakhir adalah keadilan sosial. Itu ada sila kelima, menjadi landasan untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah tantangan ekonomi dan pembangunan yang terus berkembang tentunya. Nah, pendengar, di tengah perubahan zaman yang cepat, Pancasila berfungsi sebagai jangkar yang kemudian menjaga bangsa agar tetap memiliki arah dan juga identitas. Yang menjadi tantangan itu sebenarnya bukan relevansinya apa tidak Pancasila, tapi bagaimana nilai-nilainya diterjemahkan dalam tindakan yang nyata oleh setiap warga negara dan penyelenggara negara. Nah, di sekitar kita ketika perbedaan itu perlu dipersatukan, ketika konflik membutuhkan jalan tengah, ketika keadilan dan kemanusiaan terus diperjuangkan, saat itulah nilai-nilai Pancasila bekerja dan menunjukkan relevansinya. Di tengah derasnya arus digitalisasi, perubahan sosial, tantangan global, Pancasila itu tetap menjadi bintang penuntun yang menjaga Indonesia agar tidak kehilangan arahnya. Karena sejatinya Pancasila itu bukan hanya sebenarnya warisan sejarah gitu ya, tapi energi pemersatu yang terus hidup dalam perjalanan bangsa hingga hari ini dan masa depan. Nah, ini adalah pandangan yang sering muncul ketika ada pertanyaan banyak yang tidak berperilaku Pancasila saat ini. Tapi ketika dalam sebuah diskusi, dalam sebuah forum, sering menyampaikan salam Pancasila, kita adalah Pancasila. Tapi pandangan yang sering muncul ya seperti itu. Banyak orang melihat adanya perilaku yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti tadi itu adalah korupsi, ada penyebaran informasi yang menyesatkan, kemudian intoleransi. Nah, ini yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih dibutuhkan sebagai pedoman dan standar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu tindakan ini mendukung atau merugikan persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, hari lahir Pancasila hari ini, 1 Juni 2026. Ini temanya adalah Pancasila, pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Bukan menjadi momentum untuk mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi juga saat yang tepat untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Di tengah kehidupan yang semakin kompleks, kita sekali lagi masih menyaksikan berbagai perilaku yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908 untuk pagi ini.
1: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo, bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
2: Ne kita mau pakai mata ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempenjili bahasa kita topo unde sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
1: Onjo lau je si itu no make si seimoi bahasa mai supaya otoang nuto onjo itu topo lau je nyangono sili no make bahasanya itu Tamboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Madama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Anda masih terus bersama di program Satu Era di Palu pagi ini dengan topik penguatan nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Jadi setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Ini pagi juga tadi katanya 7.30 dan kemudian sudah bergeser menjadi 7.38. Belum juga terlihat ada aktivitas upacara yang dilakukan. Padahal adalah dalam rangkaian Hari Lahir Pancasila. Temanya, sekali lagi, temanya hari ini, tanggal 1 Juni 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Ini sebuah momentum penting untuk kemudian mengenang sekaligus merefleksikan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila itu bukan sekedar rangkaian 5 sila yang kita hafal setiap harinya atau ketika kita masih duduk di bangku sekolah. Lebih dari itu, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang mengajarkan tentang persatuan.

0: arus informasi yang begitu cepat, polarisasi di media sosial, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, sampai menguatnya sikap intoleransi di sejumlah ruang-ruang publik, ini menjadi ruang atau ujian tersendiri bagi implementasi nilai Pancasila. Kemudian nilai-nilai Pancasila menjadi pertanyaan dalam setiap diskusi publik. Benarkah masih hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat saat ini? Apakah Pancasila masih mampu menjadi pemersatu bangsa di tengah berbagai perbedaan dan tantangan zaman? Atau justru nilai-nilai ini mulai memudar dan hanya menjadi slogan yang diperingati setiap tahun? Nah, momentum hari lahir Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi ruang refleksi bersama untuk kita melihat sejauh mana nilai-nilai Pancasila itu hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, tentunya kondisi implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini apakah masih berkaitan atau masih relevan lah sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman? Apa yang harus dilakukan agar Pancasila itu tidak hanya dipahami tetapi juga benar-benar diamalkan? Kami di sesi berikutnya, nanti sesi kedua, akan menghadirkan narasumber. Kita akan berbincang tentang bagaimana momentum hari lahir Pancasila, posisi Pancasila ini saat ini sebagai pemersatu bangsa dari sisi mananya, di tengah begitu beragamnya suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Apakah nilai-nilai Pancasila ini masih cukup kuat menjaga persatuan bangsa? Saat ini kita masih banyak melihat polarisasi, konflik sosial di berbagai ruang publik, termasuk intoleransi. Apakah fenomena ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terimplementasi? Kami masih bersama Anda sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah pagi ini di program Palu Menyapa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang

0: Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
4: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
5: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
4: Ya, mama dong.
5: Napa papa sana?
4: Papa.
6: Tunggu, dek. Halo. Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
4: Aduh, mau tanya pas apa dan ini?
7: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

pendengar, kami cukupkan hingga di sini dulu untuk sesi pertama untuk program Palu Menyapa. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RR Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini